sekarang nih waktunya teman Pro 2 kita melihat bagaimana kondisi perjalanan kalian ya pagi hari ini. Buat kamu teman Pro 2, pendengar yang selalu stay dimanapun kamu berada, yang mungkin lagi di perjalanan, entah itu mungkin mau keluar rumah, mau menuju pusat kota ataupun kawasan kampus, pasar, tempat wisata, atau sekadar muter-muter aja menikmati suasana pagi hari Minggu. Tetap utamakan keselamatan di jalan ya teman Pro 2, karena biasanya kalau hari Minggu lalu lintas yang lebih santai, tapi beberapa ruas jalan juga masih tetap ramai karena aktivitas masyarakat, kegiatan keluarga ataupun juga warga yang menikmati akhir pekan. Kita cek satu-satu dulu yuk teman Pro 2, bahwa ternyata di depan LPP RRI Jember ini juga terpantaunya ramai lancar aja. Begitu juga dari arah Geladak Kembar atau bahkan yang mau ke arah Jalan Legend Suprapto. Hanya titik kepadatan tapi tidak terlalu panjang ya, hanya sedikit saja. Dan Ahmad Yani juga sama, ramai lancar. Begitu juga Jalan Trunojoyo. Kemudian kalau kita mengarah ke pusat kota teman Pro 2, pusat kota juga sama, ramai lancar. Bahkan juga Jalan PB Sudirman yang biasanya titik kepadatannya begitu panjang, ternyata pagi hari ini Jalan PB Sudirman juga masih ramai lancar aja, tidak ada titik kepadatan ya. Bahkan yang mau ke arah Jalan Mastrip ini juga masih ramai lancar aja. Karena mungkin weekend ya, banyak orang yang mager banget mau keluar rumah, jadi diundur keluar rumahnya. Besok aja pas waktu hari-hari aktif. Jadi dirangkap semuanya ya, aktivitasnya atau mungkin agendanya. Kemudian kalau kita mengarah ke daerah kampus, entah itu dari titik arah Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Bengawan Solo ataupun Jalan Sumatera, juga beberapa titik ini juga masih aman banget ya, ramai lancar teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang ingin melakukan perjalanan pagi hari ini, so far memang kalau kamu udah tahu bagaimana kondisi pagi hari ini, mungkin bisa memperkirakan akan melintasi di rute mana dan bisa memilih rute terbaik kamu ya. Yang penting jangan karena jalanan terasa santai lalu kecepatan ikut santai-santai aja, atau bahkan sebaliknya teman Pro 2 justru berlebihan nih di jalan. Jangan, yang penting bisa menikmati perjalanan kamu dengan selamat ya. Jangan terlalu ngebut-ngebut, santai aja teman Pro 2 ya. Walaupun jangan terlalu pelan juga, nanti ditabrak sama yang belakang ya. Tetap fokus, gunakan perlengkapan keselamatan, dan jangan mainin ponsel ketika berkendara, karena tentunya keselamatan nomor 1 bukan hanya keselamatan kamu, tapi juga keselamatan untuk pengendara lainnya.

alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama, dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.

Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren.
2: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
1: Gini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Wow. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
2: Ratusan? Kok bisa sih, Min?
1: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
2: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
1: Gas, tapi inget, Din, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le. Ada.
2: Ah, nggak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi, Win?
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember
3: bikin kamu jadi si paling

Pagi-pagi udah ribet gak sih teman Pro 2? Apalagi kalau pagi hari ini kamu punya agenda yang benar-benar gak bisa di skip. Entah itu olahraga ataupun juga penutupan Agustus. Rangkaian acaranya tuh banyak banget ya. Entah itu yang ada di kantor kamu atau justru yang ada di lokasi rumah kamu. Karena biasanya itu euforia itu tidak hanya berhenti ketika lomba Agustusan aja. Masih ada sederetan sampai dengan titik akhir bulan Agustus. Ada gak nih teman Pro 2 yang di akhir bulan Agustus ini justru padet-padetnya banget selain ada lomba Agustusan? Tapi nanti teman Pro 2, ini bocoran aja, di jam 8 pagi sesi Besti bakal ngebahas soal Agustusan ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang lagi riwah-riwahnya banget biasanya pagi hari ini nyiapin sarapan atau apapun ya, jadi untuk kamu semuanya tetap di sini aja, pantengin terus siaran RRI Jember terutamanya sama Pro 2 biar kamu bisa dengerin lagu kesukaan kamu ataupun juga update informasinya pagi hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka? Banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
3: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
4: Welcome home.
3: Loh, kalian kok ada di sini?
4: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
4: 100 buat kamu.
5: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
4: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Balik lagi teman Pro 2, tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Nah teman Pro 2 sekarang itu udah di tanggal 30 Agustus. Bukan hanya sekedar hari Minggu dan juga bukan hanya akhir pekan aja. Ada satu peringatan internasional yang bahkan juga diperingati tepat pada tanggal hari ini. Hari yang mungkin juga jadi salah satu peringatan bersejarah untuk kita atau bahkan untuk dunia. Ya teman Pro 2, aku mau spill satu persatu ya, kira-kira peringatan bersejarah apa aja yang terjadi pada hari ini teman Pro 2. Hari ini tepatnya di tahun 1918, Lenin ditembak oleh Vanya Kaplan, seorang revolusioner. Lenin selamat setelah kesehatannya sempat menurun. Kemudian juga tepatnya di tahun 1933, Air France didirikan. Jadi Air France ini adalah salah satu maskapai nasional terbesar di Perancis. Sejak awal pendiriannya, tepatnya pada 1933 ataupun 1933, maskapai ini telah berkembang sebagai maskapai terbesar di dunia yang didukung oleh pengembangan ekonomi Perancis ya pada saat itu. Kemudian kita lanjut lagi teman Pro 2, ada juga di tahun 1999, rakyat Timor mengikuti referendum yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui misinya. Jadi selain itu juga ada beberapa peringatan penting lainnya ya, yakni di tahun 2004, terbentuknya Masyarakat Komputasi Indonesia. Masyarakat Komputasi Indonesia ini adalah salah satu organisasi profesi ilmiah yang juga memayungi komunitas komputasi sains di Indonesia. Dan MKI sendiri ini berdiri secara resmi tepatnya pada tanggal hari ini di tahun 2004, yang ketika itu pelaksanaan workshop on computational science 2K4 di Pusat Penelitian Fisika LIPI Serpong. Kemudian juga ada beberapa peringatan lainnya ya, yang juga menjadi salah satu peringatan bersejarah dari tokoh-tokoh terkenal. Siapa aja itu teman Pro 2? Bentar lagi aku bakal spill satu persatu, spesial buat kamu tentunya, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik. Indonesia
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

rangkaian peristiwa penting hari ini, teman Pro 2. Kalau tadi aku sudah spill ke kamu ya, peristiwa penting apa aja yang juga bisa dirayakan oleh seluruh dunia. Tapi ternyata ada beberapa peringatan kelahiran dari tokoh-tokoh terkenal. Kita cek-cek dulu aja ya, kira-kira ada tokoh siapa aja. Oke, ada juga di tahun 1797, ya ini ada salah satu penulis asal Inggris ya, yang ternyata juga namanya sangat mendunia. Dia adalah seorang novelis Inggris yang menulis novel Gothic Frankenstein or The Modern Prometheus, tepatnya pada tahun 1818, yang dianggap sebagai pelopor fiksi ilmiah. Kemudian teman Pro 2, hari ini juga diperingati sebagai hari kelahiran dari Brucie M. C. Laren, tepatnya pada tahun 1973. Oh, 1937 ya, kebalik ya. Jadi Brucie M. C. Laren ini adalah seorang pebalap mobil, perancang mobil balap, kemudian juga manajer serta juga pemilik tim balap. Kemudian juga ada Dena Rahman, artis Transpon Indonesia ya. Oh, yang ternyata juga mungkin teman Pro 2 udah pernah tahu namanya. Dia adalah pemeran, penyanyi, model dan juga perancang busana Indonesia. Oke, kemudian juga mungkin teman Pro 2 sempat tahu ya, kalau kamu pecinta boyband asal Jepang, ini ada namanya boyband Arashi. Ada Jun Matsumoto yang tepatnya lahir tepat di tahun 1983 di hari ini. Jun Matsumoto ini adalah seseorang yang juga dikenal sebagai aktor, penyanyi, penyiar radio, dan dia adalah anggota dari boy band Jepang Arashi. Dan dia juga mulai terkenal setelah membintangi drama televisi Jepang Hana Yori Dango sebagai Tsukasa Jomyoji, dan juga dia memainkan dalam drama musim ketiga. Itu tadi teman Pro 2 untuk beberapa peringatan hari ini ya, dan juga ada beberapa peristiwa penting yang mendunia yang tentunya bisa dirayakan setiap tahunnya, termasuk juga pada tanggal tertentu, termasuk di tanggal hari ini 30 Agustus.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya Wawan, kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
3: Orang yang mengira nangka cuma enak dimakan saat matang dan manis saja. Padahal biji nangka, terutamanya yang masih muda, justru bisa dimasak dan punya manfaat yang jarang disadari. Biji nangka mengandung serat yang tinggi, vitamin A dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Selain itu, lemaknya juga rendah. Jadi cocok buat yang lagi jaga pola makan tapi tetap ingin makan enak. Intinya, buah nangka bukan cuma buah biasa. Bukan hanya daging buahnya yang lezat, tapi bijinya pun bisa diolah dan tetap memberikan manfaat untuk kesehatan.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tentunya Vita Karina masih hadir menemani kamu teman Pro 2 untuk pagi hari ini sebelum kita melangkah ke program acara selanjutnya di Spada ya. Ini ada satu single yang kali ini juga didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf melalui Direktorat Music di Deputi Bidang Kreativitas Media memberikan dukungan kepada band asal Samarinda Murphy Radio dengan memfasilitasi pembuatan video music untuk lagu mereka Graduation Song. Dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik. Lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pertama kalinya tepat pada tahun 2018. Dan kini lagu ini juga diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih. Membawakan pesan tentang perjalanan perjuangan, kemudian juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Seperti apa lagunya? Ini dia teman Pro 2, satu single dari Murphy Radio dengan judulnya Graduation Song. Spesial buat kamu pagi hari ini, tentunya kita masih di Spada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih?

0: kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Agustus hampir selesai teman Pro 2, tapi semangat kemerdekaannya jangan ikut selesai dong ya pastinya. Biasanya akhir bulan ini justru jadi momen paling seru di lingkungan kamu. Ada yang masih menggelar lomba, jalan sehat, kerja bakti, pentas seni, dan masih banyak lagi. Sampai dengan ada biasanya itu acara makan-makan bareng warga gitu ya. Nah kalau di lingkungan kamu kegiatan seru apa nih yang biasanya dilakukan untuk menutup rangkaian perayaan Agustus? Apakah pentas seni, jalan sehat, makan bersama, atau mungkin masih banyak lagi agenda-agenda yang belum terselesaikan dan harus terselesaikan dua hari ini antara tanggal 30 ataupun tanggal 31. Oke deh, ternyata ya pagi hari ini ada yang tadi itu udah bergabung duluan ya di WhatsApp Pro 2. Ya nih ada dari Kak Raka. Di kampungku biasanya ada pentas seni, anak-anak sampai latihan dari jauh-jauh hari. Yang paling keinget itu adalah lomba karaoke, ya gak sih teman Pro 2? Pentas seni ataupun hiburan lainnya ini juga jadi ruang bagi anak muda tentunya untuk berani tampil, mengembangkan kreativitas serta juga meningkatkan rasa percaya diri. Jadi dari banyaknya agenda kegiatan Agustusan, mana yang paling kamu ikuti teman Pro 2 dan mana yang selalu kamu ikuti setiap tahun?

0: Tahukah kamu, gurita memiliki 3 jantung dan darah berwarna biru. 2 jantungnya berfungsi untuk memompa darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih unik, darah gurita berwarna biru karena mengandung zat bernama hemosianin yang membantu mereka bertahan hidup di perairan dingin dan minim oksigen. Menariknya lagi, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah kenapa mereka lebih sering merayap daripada berenang. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata mereka adalah salah satu makhluk hidup paling unik di laut. Membuktikan bahwa di dunia ini, keajaiban tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada jika kita mau melihat lebih dekat.
1: Bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join, paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih di pertanyaan sesi besti kali ini ya. Kalau kita merujuk lagi di bulan Agustus, serunya penutupan Agustus di lingkungan kamu itu apa? Karena di akhir-akhir bulan ini pasti lagi padat-padatnya banget kegiatan penutupan Agustusan. Nah, selain mungkin kamu ikut lomba-lomba, ada beberapa peringatan lainnya juga ya, yang juga menjadi bagian salah satu kemeriahan di bulan Agustus yang kamu ikuti. Oke, yang tadi sudah bergabung ya, salah satu teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2. Yang selanjutnya ada dari Bagas. Selamat pagi semuanya, kampungku bikin permainan tradisional. Seru banget karena anak-anak sekarang jadi tahu permainan zaman dulu itu apa aja. Ya, jadi selain kita bisa mengenal permainan tradisional ya, di situ kita juga bisa ikut andil untuk mengenal nilai budaya dan juga sosialnya. Mengenalkannya kepada generasi muda juga membantu untuk menjaga agar budaya lokal tetap bisa dikenal. Selain itu teman Pro 2, ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 pagi hari ini dari Kak Citra. Ada banyak sekali bazar makanan warga pagi hari ini di kompleks rumah aku karena kebetulan ada jalan sehat. Sama dong, di RRI juga ada jalan sehat. Jadi bisa memilih bazar makanan yang tersedia ya, mau bazar makanan yang versi apa nih? Cemilan atau justru makanan berat, semuanya tuh ada, tinggal pilih aja ya teman Pro 2. Kemudian kita melihat lagi kalau bazar makanan ya, selain kamu bisa memilih makanan-makanan yang jadi favorit kamu, kamu pun juga bisa memilih sesuai dengan budget kamu. Pilihnya budget yang berapa nih, yang murah atau yang tengah-tengah. Karena kalau bazar itu kan macam-macam ya, selain kita bisa memilih makanan-makanan, kita pun juga bisa memilih berbagai pernak-pernik yang ada, entah itu dijual, jualan aksesoris itu ada di sana, kemudian baju-baju lucu, kemudian pakaian-pakaian, banyak banget biasanya bazar itu teman Pro 2, tinggal pilih aja. Dan salah satu hal yang kamu lakukan selain membeli aja itu bisa ikut andil gitu ya untuk memberikan dukungan terhadap ekonomi lokal. Jadi gak ada salahnya sih ketika teman Pro 2 beli. Tapi kalau kamu udah belinya udah terlalu banyak, boncos nantinya ya, tetap sih diperhitungkan sesuai dengan budget ataupun kemampuan kamu. Jangan sampai beli tapi terlalu banyak ataupun ya akhirnya keuangan kamu juga ikut boncos. Mending ya dipentingin aja dulu, yang belinya itu adalah membeli sesuai dengan kebutuhan aja. Jangan membeli beberapa keinginan, karena kalau nurutin keinginan semuanya, maunya dibeli semua. Ya, jadi teman Pro 2 emang seru banget kalau kita ngebahas seputar Agustusan. Bukan hanya euforia untuk mengikuti lomba-lombanya aja, tapi juga ikut andil sebagai salah satu pemuda yang juga ikut meramaikan penutupan Agustusan. Entah itu jalan sehat, lomba-lomba masih ada mungkin ya, atau justru ada beberapa kegiatan lainnya yang jadi salah satu kegiatan terfavorit kamu setiap tahun, yakni bulan Agustus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pagi hari ini kita mau ngajak kamu untuk jalan-jalan keliling ke Indonesia. Tapi gak perlu naik kendaraan ya, cukup lewat cerita dan juga imajinasi aja. Coba bayangin ya teman Pro 2, tiba-tiba ada temen dari luar negeri gitu ya, datang ke Indonesia, terus dia bilang, aku pengen tahu Indonesia yang sebenarnya, kamu mau ajak aku kemana gitu. Wow.

bakal langsung diajak makan makanan khas, diajarin bahasa daerah, atau mungkin diajak melihat tradisi atau malah dikenalkan dengan kebiasaan sederhana seperti nongkrong sambil ngopi dan juga ngobrol sampai lupa waktu. Kayaknya banyak banget ya kalau kita itu mempelajari Indonesia. Indonesia itu bukan hanya kulinerannya aja, tapi juga bisa belajar banyak hal, teman Pro 2. Tapi pagi hari ini spesial, aku bakal ngebahas salah satu pembahasan. Kalau teman dari luar negeri datang ke Indonesia, pengalaman budaya apa yang pengen kamu tunjukkan? Langsung aja ikut berkomentar ya di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950. Aku tunggu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Brasil memiliki hutan hujan terbesar di dunia, yaitu hutan Amazon. Hutan ini sangat penting bagi bumi karena menghasilkan sebagian besar oksigen dan menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kita coba telusuri lagi, teman Pro 2, Indonesia itu punya keragaman budaya yang begitu luar biasa, mulai dari bahasa, makanan, pakaian adat, kesenian, bahkan juga tradisi sampai dengan kebiasaan dari masyarakatnya sehari-hari. Dan menariknya lagi, budaya

8950. Aku mau ajak lihat budaya Banyuwangi, sekalian kulineran aja. Satu perjalanan dapat budaya dan juga makanan sekaligus tuh. Dapat kenyangnya, dapat pengetahuannya juga. Karena memang setiap daerah itu punya karakter budaya yang berbeda ya, dan juga menjadi kekayaan Indonesia. Aduh, bangga banget ya tinggal di Indonesia, karena Indonesia itu banyak banget yang bisa dieksplor ataupun bisa dikenalkan ya. Sekali-sekali sombong sama negara kita sendiri itu gak apa-apa. Oke, kemudian ada dari Kak Ayu. Aku mau kenalin tradisi gotong royong aja, biar dia tahu kalau masyarakat Indonesia punya budaya yang saling membantu. Kalau ini sih udah dari dulu ya, sampai dengan sekarang udah bukan jadi rahasia lagi bahwa Indonesia masyarakatnya suka gotong royong atau punya semangat kebersamaan dalam bermasyarakat.

0: Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih. Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Masih ingatkah kamu dengan permainan damar batu kali atau dam-daman? Permainan papan tradisional khas Jawa ini sering disebut juga sebagai catur Jawa. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Untuk menentukan giliran pertama, pemain melakukan sweep. Bidak diletakkan di titik perpotongan garis pada papan. Lalu digerakkan satu langkah ke depan, samping, atau diagonal sesuai garis. Bidak tidak boleh mundur, kecuali saat memakan lawan. Cara memakan lawan adalah dengan melompati bidak lawan ke titik kosong di belakangnya. Bidak yang berhasil mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja atau disebut dadidam. Raja punya keistimewaan, bisa bergerak bebas ke segala arah dan melompati lebih dari satu titik. Jika seseorang pemain punya kesempatan memakan bidak lawan tapi tidak melakukannya, lawan boleh meneriakan gem dan mengambil 3 bidak milik pemain yang lalai.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, yang menarik lagi mengenalkan budaya itu bukan berarti kita harus menunjukkan sesuatu yang sempurna. Apa adanya aja teman Pro 2, bahkan walaupun tidak yang selalu mewah gitu ya, tapi Indonesia itu udah punya kemewahan ya menurut aku, punya kekayaan. Justru pengalaman budaya yang sederhana ini bisa menjadi cerita yang paling berkesan. Karena kalau kita ngebahas soal budaya ya, kembali lagi budaya itu tumbuh dari kehidupan masyarakat dan juga diwariskan melalui kebiasaannya, ceritanya, karyanya, serta juga interaksi antar manusianya. Jadi teman Pro 2, sebelum kita sibuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia, ada baiknya kita juga mengenal budaya diri kita sendiri gitu ya. Bisa mulai dari tahu makanan khas daerah sendiri, belajar sedikit bahasa daerah, kemudian juga memahami tradisi keluarga, dan masih banyak lagi. Ada juga yang sudah bergabung lagi ya teman Pro 2 kali ini, dari Kevin. Aku bakal bikin satu hari penuh versi Indonesia, sarapan makanan lokal, kemudian jalan-jalan, makan siang, lihat budaya, kemudian terus malamnya ngobrol sambil menikmati suasana kampung. Banyak banget ya agendanya ya. Ya gak apa-apa sih, karena memang kalau kita akan mengenalkan budaya ya, budaya itu tidak hanya berupa benda ataupun pertunjukan aja, tapi juga pengalaman kehidupan sehari-hari. Bisa kita share aja gitu pengalaman kita ataupun ya kehidupan sederhana kita setiap harinya itu apa aja gitu ya, bisa kita kenalkan kepada teman kita yang dari mancanegara ataupun dari luar negeri sana ya teman Pro 2.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Chili memiliki gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama puluhan tahun loh. Wah, penduduk asli sana kuat banget ya.

0: sama-sama sampah.
1: Kita emang sama-sama sampah, tapi kamu tuh sampah organik, mudah terurai di alam. Harusnya kamu kumpul sama kertas.

0: kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dua, sebelum kita sibuk untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia, ada baiknya kita juga harus mengenal ya pastinya untuk budaya kita itu ada apa aja, di sekitar kita itu ada apa aja. Mulai dari kita harus tahu makanan daerah khas sendiri, kemudian juga belajar sedikit bahasa daerah, memahami tradisi keluarga sampai dengan sekedar menghargai kebiasaan masyarakat yang berbeda. Nah, jadi teman Pro 2, karena Indonesia itu bukan hanya tentang satu budaya aja, tapi Indonesia adalah kumpulan cerita dari banyak daerah, banyak tradisi, atau bahkan banyak manusia yang membuatnya istimewa. Aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih teman Pro 2 untuk sesi insight kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi pagi terup to date. Jangan lupa kalau suatu hari nanti ada teman dari luar negeri datang ya, jangan cuma welcome to Indonesia aja, tapi siapkan juga satu cerita budaya yang bisa bikin mereka bilang, wow, ternyata Indonesia sekeren ini. Terima kasih untuk kebersamaannya teman Pro 2, dan aku harus ciao undur diri dulu. Sesaat lagi bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal menemani kamu di rangkaian program acara siang sampai dengan jam 3 sore nanti. Stay tune terus.

biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner. Fun fact-nya, Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.

0: Bila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Nepal batalkan penolakan bantuan asing untuk operasi penyelamatan. Berikutnya tentang pelepasan tim Asian Games Aci Nagoya 2026, Indonesia tunggu konfirmasi istana. Dan informasi ketiga, Pemkab Banyuwangi raih penghargaan implementasi program 3 juta rumah. Dan Info Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Pemerintah Nepal membatalkan keputusan untuk menolak bantuan asing dalam operasi penyelamatan pasca banjir bandang yang menewaskan 626 orang. Keputusan ini diambil setelah mendapat tekanan dari sejumlah negara, terutama karena ada warga asing yang masih hilang. Nepal kini mengizinkan sejumlah ahli asing secara terbatas untuk membantu tim lokal, termasuk dalam identifikasi jenazah. Sebelumnya PBB, Uni Eropa, dan juga beberapa negara juga telah memberikan bantuan keuangan. Banjir terjadi pada 26 Agustus 2026 di wilayah pegunungan Nepal. Awalnya diduga dipicu gempa dan juga longsor, namun USGS kemudian menyebutkan aktivitas sismik tersebut berkaitan dengan runtuhnya glasier. Pelepasan kontingen Indonesia untuk Asian Games Aci Nagoya 2026 masih menunggu konfirmasi dari Istana Presiden. Ketua KOI Raja Sabta Oktohari mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait agenda tersebut. Indonesia akan diperkuat 432 atlet di 35 cabang olahraga dengan 148 pelatih dan juga official. Kontingen dijadwalkan berangkat dalam 4 kloter karena beberapa cabang mulai bertanding sebelum pembukaan pada 19 September. Indonesia menargetkan 4 medali emas di Asian Games 2026. Pemkab Banyuwangi meraih terbaik satu implementasi program 3 juta rumah dari Kemendagri. Sebagai insentif, Banyuwangi mendapat tambahan 300 unit bedah rumah masing-masing senilai 20 juta rupiah di luar kuota rutin. Laman ini membuat Banyuwangi berpotensi mendapat 600 unit bedah rumah sejak 2019 hingga 2026. Pemkab Banyuwangi telah menangani 6.434 rumah tidak layak huni melalui kolaborasi dengan dunia usaha, komunitas, dan juga ASN. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabarnya di hari Minggu ini ya? Mohon maaf pasti nungguin ya Pro 2 Hitlist. Di sini lagi ada gawe teman Pro 2 di RRI. Abis saja menggelar jalan sehat dan juga senam bersama nih tadi, bagi-bagi door prize dan segala macamnya. Seru banget. Dan buat teman Pro 2 yang kelewatan, ditungguin aja eventnya tahun depan Damun Pro 2 ya, di RRI Fest 2027 nantinya. Nah, buat kamu yang gak bisa datang ke sini tadi ya, gak apa-apa Damun Pro 2, tetap bisa request lagu kok favorit kamu. Apapun itu, silahkan request, dicek aja di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember, duanya pakai angka, jangan lupa di follow dulu. Di situ cek IG story-nya, ada question box, silahkan salam-salamnya buat siapa, terus lagunya mau diputerinnya apa gitu Tom Pro 2. Dan selain itu bakal aku kasih updatean tentang rilisan musik-musik terkini. Pokoknya tungguin aja Tom Pro 2. Dan aku juga masih nungguin kamu, requestan kamu, sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi cepat ya Tom Pro 2, bakal aku bacain dan juga puterin. Jadi tenang aja, silahkan request sebanyak-banyaknya.

Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasi

Selanjutnya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.

0: manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Ngobrol dulu, ada kabar yang kurang menyenangkan nih buat penggemar Close Your Eyes di Indonesia. Konser bertajuk Beyond Your Eyes ini yang harusnya digelar hari ini ya, 30 Agustus 2026 di Hall Basket Senayan Jakarta resmi dibatalkan. Pembatalan ini diumumkan promotor lokal Mary House Media pada 26 Agustus lalu, dan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi keselamatan dan juga keamanan selama pekan penyelenggaraan konser. Nah, menurut promotornya, ini ada informasi terbaru terkait pengamanan dan juga penilaian resiko di sekitar lokasi acara. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain yaitu peningkatan pengamanan, penutupan jalan, sampai dengan pembatasan pergerakan di kawasan Senayan dan juga di sekitar DPR RI. Nah, karena kondisi tersebut dinilai bisa mempengaruhi kelancaran sekaligus keamanan acara, promotor akhirnya memutuskan konser tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Dan Mary House Media juga menegaskan bahwa keselamatan dan juga kesejahteraan seluruh pihak menjadi prioritas tentunya, bukan cuma penonton dan juga para member Close Your Eyes nih. Dan juga pastinya ada kru, terus staff juga, personil venue dan lainnya teman Pro 2. Jadi ya, keamanan itu paling penting gitu, apalagi melibatkan banyak stakeholder dan juga masyarakat nih teman Pro 2. Nah, jadi buat yang udah punya tiket, pastiin mengikuti informasi resmi ya dari promotornya untuk mengetahui proses selanjutnya. Dan Teman Pro 2 yang sudah menantikan konser ini tetap kok mendapatkan informasi yang jelas, dan proses penanganan tiketnya bisa berjalan dengan baik ya, amin. Semoga ya Teman Pro 2. Nah, langsung aja nih Teman Pro 2, aku mau bacain requestan kamu yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2. Ini ada Kak Amalia, katanya request lagunya Vanessa Z yang Menjauh, katanya siap. Terus siapa lagi ya? Tadi bentar Teman Pro 2. Ini siapa nih? Merequest, oh nanti. Terus ada Alvis nih yang request Baby Monster Sugar Honey Ice Tea. Siap, langsung aja nih Teman Pro 2, aku puterin lagunya Vanessa Z, dilanjut lagunya Baby Monster ya, yang terbaru kayaknya, baru rilis beberapa bulan yang lalu Teman Pro 2. Spesial buat Teman Pro 2.

0: pilot dan kopilot tidak makan makanan yang sama saat bertugas?
1: Salam sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome on board Malaysia Airlines flight MH4 from Kuala Lumpur to London.
0: Ini adalah bagian dari prosedur keselamatan penerbangan untuk mengurangi resiko keracunan makanan atau gangguan kesehatan akibat makanan yang terkontaminasi. Dengan menu yang berbeda, jika salah satu pilot jatuh sakit, yang lain tetap bisa mengendalikan pesawat dengan aman. Kebiasaan ini menjadi langkah pencegahan sederhana demi menjaga keselamatan seluruh penumpang.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Ada satu lagu dari Pamungkas nih, Tom Pro 2 tadi ya, berapa kali kita akan saling memaafkan. Nah, itu juga lagu baru sih sebenarnya, tapi ada yang lebih baru nih Tom Pro 2 dari Pamungkas yang resmi merilis single terbarunya berjudul Adam nih. Lagu ini menjadi kelanjutan dari karya sebelumnya ya, yaitu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan yang baru aja aku puterin. Nah, yang sempat mendapat perhatian dari pendengar di Indonesia dan juga Malaysia. Lewat Adam, Pamungkas nih mengangkat tema yang cukup personal ya, mulai dari kerentanan, kesalahan, tanggung jawab, sampai dengan keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri. Yang menarik, lagu ini juga membawa pembahasan soal maskulinitas modern nih, menjadi laki-laki menurut gagasan yang dibawa dalam lagu ini. Gak harus selalu identik dengan sikap keras, dominan, ataupun gengsi untuk mengakui kesalahan. Nah, ini cocok nih Tom Pro 2 buat para gentleman-gentleman ya, dengerin lagunya Adam. Justru ini Tom Pro 2, hal ini juga berkaitan juga ya soal meminta maaf dan juga mengalah. Oh, ternyata masih nyambung Tom Pro 2 sama lagunya dia yang baru tadi ya, yang berapa kali harus minta maaf itu. Memang kalau cowok kalau maaf duluan tuh gentleman Tom Pro 2, meski gak salah ya. Karena wanita selalu benar ya kan. Terus juga lagu ini gak cuma soal perasaan aja, tapi juga mengajak pendengarnya nih melihat kembali hubungan antara ego, kesalahan, dan juga proses penerimaan diri sendiri. Lewat Adam, Pamungkas seperti mengingatkan bahwa menjadi kuat bukan selalu soal mempertahankan ego. Kadang justru dibutuhkan keberanian untuk bilang, iya deh, aku salah. Nah, lalu belajar memperbaikinya, Tom Pro 2. Nggak banyak excuse ya. Dan Tom Pro 2, kalau penasaran nih dengan karya baru Pamungkas yang Adam ini, bisa Adam aja ya, bukan Adam Suseno, suaminya Mbak Inul, bukan ya. Adam aja Tom Pro 2 bisa jadi salah satu lagu yang menarik nih kalau didengerin dan juga direnungkan. Boleh juga requestnya Tom Pro 2 kalau kamu memang suka sama Pamungkas, apalagi pengen dengerin lagu terbarunya. Terus aku juga mau bacain requestan dari Kak Zatia Vinovic nih, yang request lagunya Liodra katanya. Siap deh, aku langsung puterin aja kayaknya Tom Pro 2. Terus ada yang juga ini request lagunya Sienna Spyro yang You Stole The Show. Baiklah, langsung aku putarkan Liodra Pura-Pura.

0: nggak sih beli pisang yang masih hijau terus didiamin beberapa hari, tiba-tiba jadi kuning dan matang sendiri? Ternyata pisang punya cara sendiri untuk matang. Setelah dipetik, pisang menghasilkan gas alami, namanya adalah etilen. Gas ini yang bikin proses pematangan tetap berjalan dari hijau jadi kuning sampai akhirnya jadi manis.
1: Yummy!
0: Makanya, walaupun cuma disimpan di suhu ruang, pisang tetap bisa matang dengan sendirinya. Bahkan, satu pisang matang bisa nularin loh ke pisang lain di sekitarnya, biar ikut cepat matang. Jadi, ini bukan magic, tapi memang proses alami yang terus bekerja meskipun buahnya sudah dipetik.
2: Dapat nih. Dapat nih. Ah!
3: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
2: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
3: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
2: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
3: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
2: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
3: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, tarik deui tah.
2: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
3: Lumayan lagi jadi sapasang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bareng Ija mau Pro 2, lanjut aja ya. Aku mau bacain requestan teman Pro 2 yang sudah ada di WhatsApp nih, karena udah banyak banget. Ini ada Kak Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, katanya mau request lagunya Selesai, siap. Terus ada juga nih, siapa nih? Kak siapa nih? Kok Kak Main ya? Halo Min, izin request katanya lagu Sabrina Leonor dengan Selesainya ya. Makasih banyak, siap. Terus ada juga nih, siapa nih namanya? Main juga nih. Apa Minis gitu Pro 2 namanya. Ini katanya selamat pagi Kak, happy Sunday dalam salam kenal, namanya Minis Pro 2 atau Manis Manice dari Sulawesi. Mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dong Kak. Hehe. Salamnya buat Kakak penyiar aja, semangat terus siarannya Kakak. Terima kasih. Siap. Semangat juga kamu ya menjalani hari Minggu ini. Mungkin ada kamu yang lagi ini Pro 2. Lagi lembur ya dengan segala, karena biasanya kalau akhir bulan gini tuh deadline-nya masih ada sih, beberapa masih numpuk teman Pro 2. Jadi semangat untuk kamu yang lagi ini lembur, ngajain deadline, ngajain tugas-tugas dan lainnya, harus ngantor dan segala macamnya seperti Ija ya. Karena memang lagi ada kegiatan di RRI tadi pagi. Terus lanjut teman Pro 2 siaran nemenin kamu di siang hari ini. Pokoknya aku tunggu ya teman Pro 2 requestan kamu. Kalau belum keputar ditungguin aja, masih ada waktu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, saat lagi aku bakal puterin lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati ya. Terus nanti dilanjut lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Pernah gak sih kamu tiba-tiba merinding saat mendengarkan lagu tertentu? Ternyata fenomena itu benar-benar ada dan punya istilah ilmiah, yaitu frozen. Ini adalah sensasi merinding yang muncul ketika otak merespon bagian musik yang dianggap sangat emosional atau mengejutkan. Biasanya sensasi ini muncul saat ada perubahan nada yang dramatis, suara vokal yang kuat, atau lirik yang sangat menyentuh. Saat itu terjadi, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang juga berkaitan dengan rasa senang dan bahagia. Menariknya lagi, tidak semua orang bisa merasakan efek ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru cenderung lebih sering merasakan merinding saat mendengarkan musik.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Salma sama Broadway yang di request sama Broadway yang ada di Instagram nih, ada Hachu yang nemenin kamu di minggu siang ini. Nah, sama Broadway buat kamu yang

Lovers, Bernadia, Perunggu, Marvin XTP, sampai dengan For Revenge nih. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah The Changchuters. Selain dikenal dengan penampilan panggungnya yang energik, band ini juga dipilih nih karena bisa membawa nuansa nostalgic yang sesuai dengan tema festival. Jadi selain bisa menikmati musik ya, pengunjung juga diajak kembali mengingat momen-momen di masa lalu lewat lagu-lagu yang familiar banget. Gak cuma musisi nasional, Paradik Fest juga memberikan ruang buat talenta lokal Malang, khususnya ada One More Like dan juga Polaroid yang akan ikut tampil dan juga ngebawa karya mereka ke hadapan audiens yang lebih luas. Menariknya lagi, festival ini gak cuma fokus ke penampilan musik, area acara juga bakal dilengkapi food tenant, booth sponsor, permainan, sampai dengan merchandise booth. Dan project manager Paradik ini, Yoga ya, menyebut konsepnya memang bukan sekedar menghadirkan deretan band aja, tapi juga menciptakan pengalaman festival yang lebih lengkap buat pengunjungnya. Sebelum acara utama, rangkaian Road to Paradik Fest yang juga sudah digelar melalui kolaborasi dengan komunitas dan juga fanbase musik di Malang. Nah, buat teman Pro 2 yang tertarik datang, Paradik Fest volume ketiga akan berlangsung di SM Bumi Carnival pada 13 September. Tiketnya tersedia nih mulai Rp150.000 untuk reguler dan juga Rp225.000 untuk VIP nih. Jadi kalau September nanti butuh agenda buat seru-seruan ya, apalagi kamu suka konser sambil menikmati musik, terus banyak tenan-tenannya, nah Paradik Fest Vol 3 bisa jadi salah satu pilihan kamu nih Tung Pro 2. Lanjut aja deh Tung Pro 2, aku mau bacain request untuk Tung Pro 2 yang sudah masuk di Instagramnya Pro 2, di @pro2jembar. Kita baca dulu ya, aku mau refresh dulu deh. Sebentar ya. Ini ada Farisha Naura. Farisha Naura ya, benar ya? Iya, Farisha Naura 08 request lagunya Cegil Nabila Takiyah katanya. Oke. Terus ada aku PNRM. Halo Kak, selamat siang, request lagunya Nabila Takiyah dong Kak. Thank you so much. Semangat ya siarannya. Thank you. Semangat juga buat kamu. Terus ada Berbinar FM request Sabrina Leonor yang selesai udah aku puterin ya tadi ya. Terus ada Kak SCAYOC Shachoy Shayoch ding. Chayot teman Pro 2 request lagunya Selesai by Sabrina Leonor. Udah aku puterin juga nih teman Pro 2. Dan pokoknya teman Pro 2 bakal aku tunggu ya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Boleh lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jembar. Aku puterin lagunya Nabila Takiyah nih yang Cegil spesial buat teman Pro 2.

0: kucing dan anjing sering banget digambarkan kayak musuh alami. Ketemu dikit, ribut. Sering ketemu, apalagi? Pasti kejar-kejaran, kayak seolah gak pernah akur. Tapi faktanya, mereka sebenarnya gak saling benci satu sama lain loh. Masalahnya ada di cara komunikasi.
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melipat gandakan.

kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami

0: back to my vlog, guys. You know kan, guys? Now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
1: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren, Pak. Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri. Tapi
2: alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
3: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Masih di Pro 2 Hitlist nomor 2. Tadi barusan ya, perunggu yang ini lagi booming-boomingnya kayaknya, beberapa lagi sering juga festival, ikut-ikut festival di Jember, juga bakal ada di Malang, tadi ada pengumumannya ya di September nanti. Nah, kalau kamu suka sama perunggu, boleh tuh nomor 2 ikut festival-festival yang ramai dikunjungi perunggu. Nah, kita langsung aja, adakah requestan yang masuk nih? Ada nih, ada Lux TRX request teganya kau Liodra katanya. Udah ya, udah aku puterin. Terus ada Kak Syahadza, selesai by Sabrina Leonor, udah aku puterin juga nih. Terus ada Kak Asri Rena juga request selesai dengan Sabrina Leonor juga, udah ngompro 2. Terus ada Hai Mika, kamu lagi apa? Lagi libur kah? Atau lagi jaga nih Mika? Gimana, sehat ya? Katanya mau request kita lewati berdua by overnight. Siap. Terus ada Faisal yang request lagunya Ariana Grande, Help That I Made You Love Me ya. Oke deh, dan ngomong Pro 2 ya, kayaknya Pro 2 Hitlist harus berakhir ya, karena udah 11.52 nih. Tapi tenang aja, aku bakal tetap nemenin kamu di santai siang nantinya. Bakal ada muda kreatif ya, interval pertama dan juga interval kedua. Ada Sport Zone, dimana aku bakal ngasih updatean informasi seputar olahraga. Dan nanti kita jalan-jalan ke Jakarta nih, untuk mengikuti chat Top Indo Nasional teman Pro 2. Jadi pantengin aja, siapa tahu ada penyanyi ataupun musisi favorit kamu yang mungkin ya masuk ke chat minggu ini. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Di satu tempat namanya bakwan, tapi di tempat lain disebut ote-ote. Ada juga yang bilang heci atau bala-bala. Padahal isinya juga mirip semua. Menariknya lagi nih, kalau konsep yang sama dibawa ke Korea, namanya berubah lagi jadi pajeon. Tetap sayur, tetap tepung, dan tetap digoreng. Tapi identitasnya sudah beda. Dari satu jenis makanan sederhana, ternyata bisa lahir banyak nama tergantung budaya dan daerahnya. Jadi kadang yang beda itu bukan makanannya, tapi hanya cara kita menyebutnya.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Masih bareng Ijal mau Pro 2. Kalau tadi aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya, kamu masih bisa kok request-request lagu. Tapi besok nih di jam yang sama, yaitu pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau udah pukul 12 lebih nih, kita move ke interval santai siang teman Pro 2. Di interval pertama adalah Muda Kreatif, di mana bakal aku kasih informasi seputar UMKM, terus dunia kreatif ya, digital kreatif, terus ada juga rekomendasi-rekomendasi kuliner. Apalagi di siang hari ini lagi bingung mau makan apa. To be honest ya teman Pro 2, aku juga bingung mau makan apa. Karena sebagai anak rantau di sini ya, wawasan kulinernya cukup terbatas. Terus pasti tiap hari ayam terus nomor 2. Boleh ya rekomendasi makan siangnya di daerah Jember, apalagi di daerah kampus nih, boleh banget. Nanti juga bakal aku kasih rekomendasi mungkin mau masak. Nah, ini masakan yang sempat viral di sosial media ya, dan juga tempting banget nomor 2, menggoda banget. Kira-kira masakan apa ya? Apakah masakan tradisional atau yang lagi booming masakan luar negeri? Nah, pokoknya stay tune aja ya di Santai Siang bareng Irza sampai nanti pukul berapa ya? Pukul 2 atau pukul 3 nih? Pukul 2 ya. Nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat kita jalan-jalan ke Jakarta. Jadi tetap stay tune aja sama Ijal.

0: lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri. Sayang, udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu berdua pernah dengar gak sih makanan bernama oblok nila? Nah, dari namanya mungkin yang langsung kepikiran adalah ikan nila ya, karena ya ada kata-kata nilainya yang dimasak dengan bumbu tertentu nih. Dan juga kamu berdua, kalau oblok tuh ya, itu di beberapa daerah, di tempat asalku oblok itu seperti apa ya, isinya tuh oblok-oblok namanya ya. Itu tuh ada kalau di sini namanya lamtoro berdua, melanding gitu, terus ada santannya, terus ada kelapanya. Beda banget sama yang oblok nila ini. Ternyata juga gak sesuai namanya nih teman-teman berdua ya. Oblok nila tuh ternyata bukan ikan nila. Oblok nila merupakan kuliner tradisional ya Betawi yang dikenal di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Bahan utamanya justru entok atau bebek Manila nih. Nah, terus kenapa namanya nila? Hah? Ya kan, bingung kan? Bukan ikan nila, tapi malah bebek. Nah, dalam penyebutan masyarakat Betawi zaman dulu, nila itu digunakan untuk menyebut bebek Manila atau entok nih, mentok gitu nomor 2. Sementara kata oblok atau oblok ya dipercaya berkaitan dengan bunyi masakan ketika sedang dimasak dan juga mendidih di dalam kualinya. Oh, jadi blok-blok-blok-blok-blok gitu nomor 2. Soal rasa, jangan bayangin makanannya biasa-biasa aja. Oblok nila ini dikenal punya rasa pedes, gurih, bumbunya pekat dan ada sedikit rasa asam dari air asam Jawa. Bumbunya juga cukup rame nih, biasanya menggunakan rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, serai, terus cabai juga. Dagingnya kemudian dimasak cukup lama dengan api kecil supaya lebih empuk dan juga bumbunya meresap. Dulu makanan ini cukup dikenal di wilayah Jakarta Utara dan juga Jakarta Timur, tapi seiring waktu keberadaannya sempat semakin jarang ditemui. Sekarang oblok nila kembali menarik perhatian setelah banyak dikenal oleh kreator kuliner di media sosial. Sempat viral juga nih di food influencer ya, di TikTok Pro 2. Nah, itu banyak masak-masakan tentang oblok nila ini, terus mukbang juga. Dan yang menarik lagi, sekarang ada juga yang menggunakan ayam kampung sebagai alternatif bahan utamanya. Kalau entok tuh di beberapa daerah juga susah Pro 2, karena daging entok memang membutuhkan waktu masak yang lebih lama juga. Nah, kalau suatu saat menemukan menu oblok nila nih Pro 2, jangan langsung cari ikannya ya, karena yang ada di piring justru bisa jadi entok dengan bumbu Betawi yang pedes dan juga pekat nih, pokoknya lekoh banget. Nama boleh bikin salah tebak, tapi soal rasa itu yang harus dicoba sendiri. Boleh ya teman-teman berdua, kalau mau masak-masak kayaknya rekomendasi oblok nila nih seger juga. Ada lagi di siang hari, ya kan, pedes-pedes, nasinya anget, pakai mungkin kalau entoknya susah dicari, pakai ayam aja juga udah enak banget.

burung tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Om Brodo pernah gak sih punya jaket atau sepatu yang modelnya sebenarnya bagus tapi rasanya masih kayak kurang personal gitu Om Brodo? Nah, ada usaha kreatif yang menawarkan solusi dengan cara yang cukup menarik nih, namanya Berbeda Custom. Jasa lukis yang memungkinkan berbagai fashion item dibuat sesuai karakter dan juga keinginan pemiliknya, mulai dari jaket, sepatu, tas sampai dengan dompet. Semuanya bisa dijadikan media yang untuk menuangkan ide. Bahkan sekarang Berbeda Custom ini juga mulai bereksplorasi ke custom canvas dan juga interior. Brand Director Berbeda Custom, Luis Vigo Octaviano Pratama, cerita kalau usaha ini sebenarnya berawal dari hobi saat masih kuliah. Waktu itu Vigo sering melakukan custom sendiri, ternyata banyak yang tertarik dengan hasilnya. Setelah mendapat respon positif dan juga mengikuti sejumlah program inkubator bisnis, pada 2023 ia akhirnya memutuskan untuk serius mengembangkan usaha tersebut. Prosesnya juga cukup menarik nih. Pelanggan bisa membawa ide sendiri, kemudian tim Berbeda Custom ini menerjemahkannya menjadi desain digital. Setelah didesain disetujui, barulah gambar tersebut dilukis langsung ke fashion item yang dipilih. Nah, bagian yang paling menantang justru ada di proses penerjemahan ide tadi, karena desainnya nggak cukup cuman bagus di layar doang, tapi juga harus nyatu nih dengan bentuk jaketnya atau sepatu kamu. Jadi hasil akhirnya nggak terlihat seperti gambar yang sekedar ditempel doang, Om Pro 2. Untuk pengerjaannya, satu pesanan ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai dengan 14 hari, mulai dari desain sampai dengan produksinya selesai. Menarik ya, Om Pro 2, dari sebuah hobi ternyata bisa berkembang nih menjadi bisnis kreatif. Dan juga yang bikin menarik, barang yang kita pakai sehari-hari bisa punya cerita dan juga karakter yang benar-benar berbeda dari milik orang lain. Tuh, buat kamu yang suka barang-barang rare tuh, Bro 2, yang cuman kamu doang yang punya, nah bisa nih custom lukisan ya, yang memang secara desainnya itu personal banget buat kamu. Boleh nih Om Pro 2 dikepoin, atau mungkin cari-cari, karena bisnis kayak gini tuh udah banyak ya di daerah-daerah kita sendiri. Mungkin di Jember juga ada, tinggal di search aja di Google ataupun di Instagram Om Pro 2, pasti banyak kok. Karena anak-anak muda yang memang suka atau gemar mendesain nih banyak banget, dan mungkin ada juga usahanya seperti mirip ya, seperti Berbeda Custom ini, bikin custom dari sepatunya memang udah punya gitu, mungkin dari brand-brand yang kamu suka gitu, atau brand-brand dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kok pasaran banget ya bentuknya. Nah, di custom sendiri biar beda, biar enggak ini Om Pro 2, enggak mainstream gitu. Pasti seru dan keren banget sih pastinya.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi? Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wah, kita udah selesai nih di interval pertama di Muda Kreatif nomor 2. Kita bakal move ke interval kedua, yaitu Sport Zone, di mana Ijen nanti bakal ngasih informasi seputar dunia olahraga dari cabur macam-macam yang nomor 2. Apalagi ini lagi persiapan juga ya keberangkatan tim Asian Games 2026 Nagoya ini. Jadi ada update-an apa aja bakal Ija kasih tahu kamu. Jadi tetap stay tune aja ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu dong pastinya.

0: Pada musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini, kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
2: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.
1: Oke. Okay.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Baru aja mencatat sejarah di dunia golf Indonesia, Kevin Cesario Akbar ternyata nggak mau berhenti sampai di situ. Setelah menjadi pegolf Indonesia pertama yang berhasil menjuarai Ciputra Golf Premier Tournament 2026, Kevin ini langsung membidik kompetisi internasional berikutnya di Mesir yang direncanakan berlangsung September mendatang. Dan informasi mengenai turnamen tersebut ia dapat dari pihak yang terlibat dalam Asian Development Tour NADT. Meski jadwal resminya belum banyak diumumkan. Nah, Kevin udah punya modal nih, pengalaman karena udah tahu tahun lalu pernah bermain di lapangan yang sama. Dan menurut Kevin, pengalaman tersebut bisa membantunya beradaptasi lebih cepat. Apalagi dia nih udah mengetahui karakter lapangan dan juga punya gambaran strategi yang perlu disiapkan. Dan yang menarik, Kevin juga melihat ada kemiripan antara lapangan di Mesir dengan Damai Indah Golf BSD Course nih, tempat ia meraih kemenangan di Ciputra Golf Premier Tournament. Karakter lapangannya cukup lebar, sementara area greennya memiliki kemiringan dan juga kontur yang cukup menantang. Menurut Kevin, tipe lapangan seperti ini cukup cocok dengan gaya permainannya. Kemenangan di Ciputra Golf Premier tentu menjadi tambahan kepercayaan diri, tapi Kevin ini tetap pengen fokus mempersiapkan diri untuk persaingan berikutnya. Targetnya sederhana, bisa kembali tampil maksimal dan juga bersaing dengan pegolf dari berbagai negara. Kalau rencana turnamen Mesir ini benar-benar terrealisasi ya, menarik juga untuk melihat apakah Kevin ini bisa melanjutkan momentum positifnya setelah mencatat sejarah di Indonesia. Kita tunggu kiprah berikutnya ya. Dan semoga performa Kevin makin konsisten dan juga prestasi golf Indonesia juga semakin dikenal di level internasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kamu mencium aroma khas yang muncul saat setelah hujan turun? Aroma yang segar, menenangkan, dan sering bikin kita merasa nostalgia. Ternyata aroma itu punya nama loh, yaitu petrichor. Menariknya, bau yang kita kenal sebagai bau hujan sebenarnya bukan berasal dari air hujan itu sendiri. Aroma tersebut muncul ketika tetesan hujan menyentuh tanah yang kering dan melepaskan senyawa alami ke udara. Salah satu penyebab utamanya adalah senyawa bernama geosmin yang dihasilkan oleh bakteri alami di dalam tanah. Karena hidung manusia sangat sensitif terhadap senyawa ini, kita bisa langsung mengenali aroma khas tersebut meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang merasa tenang saat mencium aroma hujan.
3: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
3: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
5: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Syawani yang familiar sama permainan domino nomor 2. Memang kalau domino tuh ya atau gaplek nomor 2, mungkin stigmanya agak negatif nih. Tapi ini nomor 2 di Banyuwangi beda. Permainan yang selama ini identik dengan hiburan dan juga stereotip yang jelek nih ternyata mulai dikembangkan ya jadi cabang olahraga prestasi. Namanya Orado nomor 2. Antusiasmenya juga cukup tinggi dalam turnamen Orado yang digelar di Hotel Aston Banyuwangi pada Sabtu kemarin, panitia menerima sekitar 42 tim pendaftar, tapi karena penyesuaian format kompetisi, peserta akhirnya dibatasi menjadi 32 tim doang nih dari hampir 12 klub. Nah, ketua pengcap Orado Banyuwangi, Dede Abdul Ghani, menyebut tingginya jumlah pendaftar menunjukkan olahraga ini mulai mendapat perhatian masyarakat. Dan Orado sendiri merupakan transformasi dari permainan domino yang selama ini dikenal sebagai gaple nih. Bedanya kalau biasanya dimainkan untuk hiburan, Orado ini sekarang dikembangkan dengan sistem pertandingan yang lebih terstruktur dan juga profesional. Lalu cabang olahraga ini menjadi berada di bawah naungan PB Orado yang dideklarasikan pada Januari 2026. Beberapa bulan kemudian, tepatnya Mei, Orado resmi menjadi bagian dari KONI Pusat. Di tingkat daerah, proses pengakuannya juga mulai berjalan pada awal Agustus di Banyuwangi sendiri. Keberadaan Orado diharapkan bisa menjadi wadah bagi pemain dari berbagai komunitas, termasuk tingkat desa, untuk ngembangin kemampuan dan juga ikut kompetisi secara lebih serius. Turnamen ini juga digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain soal kompetisi, kegiatan seperti ini dinilai menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. Salah satu peserta, Hujaini, juga merasakan perbedaannya. Menurutnya ketika domino dimainkan dalam format Orado, suasananya jadi lebih kompetitif karena setiap pertandingan menentukan langkah ke babak berikutnya. Nah, Orado ternyata permainan yang sering kita lihat sebagai hiburan ya, atau yang konotasinya jelek ya Orado, karena sebagian orang nih ya, oknum-oknum itu main domino ataupun gaple ini dengan judi gitu Orado. Tapi ini beda, jadi berkembang jadi cabang olahraga dengan kompetisi resmi dari gaplek ke Orado, levelnya sekarang udah beda dong pastinya.

0: Siapa yang suka es krim? Ternyata, saat makan es krim terlalu cepat, sebagian orang pernah merasakan sakit kepala mendadak yang sering disebut brain freeze. Hal ini terjadi karena suhu dingin yang tiba-tiba menyentuh langit-langit mulut, membuat pembuluh darah di area tersebut menyempit lalu melebar dengan cepat. Otak kemudian menafsirkan perubahan itu sebagai rasa sakit. Kabar baiknya, sensasi ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik hingga 1 menit saja. Jadi, kalau kamu sedang menikmati es krim favorit kamu, mungkin ada baiknya menikmatinya pelan-pelan. Selain lebih nikmat, juga mengurangi kemungkinan terkena brain freeze.
1: Berhenti di sini ya.
2: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
2: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
2: Gak ada tapi-tapi. Sekali putus, tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

Sadly, Ija harus pamit nih sama Pro 2 karena tadi udah aku nemenin dari Pro 2 Hitlist, terus aku ngasih informasi seputar UMKM, kuliner juga, terus bahkan ada updatean olahraga ya dari dunia golf, terus ada juga domino di Banyuwangi yang lagi banyak digandrungi nih sama Pro 2. Nah, tenang aja, pokoknya tetap stay tune aja ya sama Pro 2 di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kamu bakal jalan-jalan, kita jalan-jalan dulu deh ke Jakarta karena bakal ada Top Indo 20 untuk nasional teman Pro 2 bareng Pro 2 RRI Jakarta. Apakah musisi favorit kamu bakal masuk chart minggu ini, atau mungkin ada lagu-lagu baru nih yang tiba-tiba ya kok merangsek masuk, asik, merangsek masuk di chart nasional ya Pro 2 RRI seluruh Indonesia. Pokoknya tetap stay tune aja teman Pro 2 ya. Ija signing out dulu. Terima kasih teman Pro 2. Dan tentunya sambil beraktivitas di menjelang sore hari ini, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ija signing out dulu. Bye bye. Track suit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's

0: Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa orang tua memberikan nama yang sekarang kamu pakai? Ternyata nama bukan cuma sekedar panggilan loh. Dalam banyak budaya di dunia, nama dianggap sebagai doa, harapan, bahkan identitas yang melekat sepanjang hidup seseorang. Yang menarik, ada penelitian yang menunjukkan kalau kebanyakan orang cenderung merasa lebih akrab atau tertarik dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan namanya sendiri. Fenomena ini dikenal dengan istilah name letter event. Jadi gak heran kalau kita sering merasa senang ketika melihat atau mendengar nama kita disebut. Selain itu, nama juga menjadi salah satu kata yang paling cepat dikenali oleh otak manusia. Bahkan, ketika berada di tempat ramai sekalipun, telinga kita biasanya langsung siaga saat mendengar nama sendiri dipanggil. Jadi kalau hari ini ada yang menyebut nama kamu, jangan dianggap biasa aja ya. Karena di balik sebuah nama, ada cerita, harapan, dan identitas yang membuat setiap orang menjadi unik.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Okay, teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace Teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Yes, itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica Peglow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: ini di 5 besar ya. Apakah minggu depan akan naik? Tergantung. Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: kali kita saling memaafkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: ini sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika. Juicy Lucy di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Top 20 nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales the Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info selanjutnya, dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, Sobat Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 42 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Island dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

Well, well, well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Waktunya

0: Nigeria. Cuma ini sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Aduh, kayak suara aku habis deh. Setelah seru-seruan tadi pagi ya di RRI Fest 2026, lebih tepatnya di Jalan Sehat ya. Serius, ini saking serunya sampai kayak aku perlu refill suara deh. By the way, teman Bro 2, gimana weekend kamu? Minggu sore udah siap banget buat memulai hari Senin kembali. Belum, Devi. Aku pun juga sama, teman Bro 2. Belum siap untuk menghadapi Senin. Karena kayak rasa-rasanya, wah, istirahat aku sepertinya kurang. Sebab itulah, ya. Aku nemenin kamu sampai jam 7 malam aja. Tapi emang iya sih. Kan sore ceria sampai jam 7 doang nih teman Pro 2. Hari-hari biasa juga sampai jam 7. Gimana sih Devi? Jadi sih 30 Agustus 2026, tanggal tua yang tua banget. Tapi ingat masih ada tanggal 31. Rasa-rasanya Agustus ini lama gitu ya, karena emang kalendernya 31 teman Pro 2. Tapi tenang, nanti September di tanggalnya hanya sampai 30. Kalau tanggalnya sampai 28-29 yaitu bulan Februari. Itulah ya pelajaran kita di sore hari ini. Hari-hari yang ada di bulan-bulan. Barengan Devi Wulandari, teman Pro 2, sore ceria udah siap banget ngasih kamu informasi-informasi terkini dengan segmennya ada Skena Chang Chimen dan juga Oops. So, kamu harus stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 di segmen Skena. Kita ngobrolin tentang yang namanya ini loh. Kamu-kamu yang pada mengejar untuk mengikuti seleksi sekolah kedinasan, Teman Pro 2, hari Minggu ini pendaftaran untuk sekolah kedinasan itu akan ditutup pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, alias jam 12 malam kurang 1 menit ya. Dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya, ini mencatat data per 28 Agustus 2026 di jam 3 sore itu udah ada 99.145 calon praja taruna mahasiswa yang itu mendaftar sekolah kedinasan di tahun 2026 ini. Namun baru 66.303 pelamar yang sudah melakukan submit atau menyelesaikan pendaftaran hingga mencetak kartu pendaftaran. Nah, dari jumlah tersebut, Teman Pro 2, Politeknik Keuangan Negara PKN STAN Kementerian Keuangan ini menjadi sekolah kedinasan dengan jumlah pelamar terbanyak. Jadi ada sebanyak 22.614 orang yang itu memilih instansi ini, namun baru 16.709 calon mahasiswa yang menyelesaikan pendaftarannya. Lalu untuk instansi kedua yang paling diminati pelamar adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau kita kenal dengan IPDN. Dengan pelamarnya ada 19.000 sekian pelamar. Dan selanjutnya untuk yang ketiga itu ditempati oleh Politeknik Imigrasi Pemasyarakatan Indonesia dengan pelamarnya ada 15.000 sekian. Namun cara submit dan juga pendaftarannya yang dinyatakan selesai ini masih belum banyak gitu, Teman Pro 2 ya. Dan melalui buku panduan SSCASN, status submit didapatkan peserta setelah seluruh data di halaman resume itu udah dicentang dan dipastikan benar. Nah, setelah itu peserta bisa nih melanjutkan ke bagian penyataan kebenaran data dan finalisasi. Nah, di bagian ini, Teman Pro 2, kamu yang ngedaftar itu wajib banget untuk ngebaca pernyataan bahwa seluruh data dan dokumen yang dilampirkan itu udah benar. Pernyataan ini pun juga menyelesaikan konsekuensi hukum apabila di kemudian hari ditemukan data atau dokumen yang gak benar atau dipalsukan. Ayo coba deh dicek-cek lagi, Teman Pro 2, kamu udah menyelesaikan pendaftarannya atau belum sih yang merasa daftar di sekolah kedinasan ya.

Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir.

0: Suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama Suwar-Suwir. Jadi, nama Suwar-Suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman berdua masih berlanjut, kita ngobrolin tentang seleksi sekolah kedinasan ya, yang ditutup hari ini pukul sebelum 12 malam. Kalau tadi aku udah kasih tahu kamu beberapa sekolah-sekolah instansi yang itu menjadi target paling banyak dari calon praja, terus juga mahasiswa dan juga taruna ya teman berdua. Nah, terus ini untuk jadwalnya, setelah semua pendaftaran itu selesai, pendaftarannya ditutup, ya kan? Sistem ini akan memproses dan juga menyeleksi administrasi bagi pelamar. Nah, seleksi administrasi ini dilakukan untuk menyelesaikan dokumen yang diunggah pelamar dengan persyaratan sekolah kedinasan 2026. Hasil seleksi administrasi ini bakalan diumumin pada tanggal 2 dan 3 September 2026. Nah, bagi yang lolos, ini akan melanjutkan pembayaran biaya pendaftaran untuk bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD dengan metode CAT-BKN. Tapi kamu yang belum berhasil itu bisa mengikuti masa sanggah administrasi ini. Nah, sanggah ini bisa berhasil jika kesalahan tersebut terbukti terjadi karena sistem bukan dari pelamar ya. Jadi kesalahannya itu karena sistem, bukan dari kesalahan kita sebagai pelamar nih ya teman pro 2. Adapun untuk jadwal sekolah kedinasan 2026, untuk pendaftarannya kan dari 18 sampai 30 Agustus. Terus seleksi administrasi itu dilakukan pada 18 Agustus sampai 1 September 2026. Nah, untuk pengumuman hasil seleksinya itu administrasi dulu ya, di tanggal 2 dan juga 3 September 2026. Ada masa sanggah di tanggal 4 dan 5 September 2026. Lalu ada jawab sanggah di tanggal 4 sampai 6 September 2026. Untuk pengumuman pasca sanggah, ini akan berlangsung pada 7 sampai 8 September 2026. Dan masih banyak tanggal-tanggal yang lainnya, teman Pro 2, yang pastinya kamu bisa cek-cek langsung aja di mana ini. Tinggal cari di Google ya teman Pro 2, hingga pengumuman kelulusan akhir oleh kementerian ataupun lembaga itu pada tanggal 21 Oktober sampai 1 November 2026. Penyampaian laporan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta data hasil pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan ke BKN melalui SSCASN ini akan berlangsung pada tanggal 23 Oktober sampai 21 November 2026.

0: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Pro 2 selalu update informasi-informasi terkini melalui laman website di rri.co.id ya. Karena dari website ini kamu tuh bisa dapetin informasi-informasi yang terpercaya sumbernya dong. Jadi anti hoax ya teman Pro 2. Terus informasi-informasi yang dihadirkan di dalamnya ini mulai dari berita nasional, berita internasional, berita regional juga. Informasi tentang olahraga bisa banget kamu dapetin juga. Terus tentang gaya hidup teman Pro 2, mulai dari hobi, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata juga bisa kamu temui. Dan informasi tentang ekonomi pun juga bisa nih, mulai dari makro, bisnis, keuangan, UMKM. Tentu saja teman Pro 2 gak cuma menghadirkan dan juga menyajikan yang namanya informasi-informasi terpercaya, tapi di dalam website rri.co.id ini kamu tuh bisa loh streaming, mau dengerin RRI dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia bisa banget. Tinggal klik aja tuh, di situ ada tulisan streaming. Kamu tinggal klik di situ lalu pilih mana yang pengen kamu dengerin. Tentu saja Pro 2 RRI Jember kan. Ini banget harus kalau itu mah. Terus selain ada streaming, kamu pun juga bisa menikmati RRI Net alias radio yang divisualkan ya teman Pro 2. Dan pastinya kamu juga bisa menyimak dan juga menikmati RRI Digital. Yang mungkin aja di handphone kamu belum ada aplikasi RRI Digital ya kan. Nah di website rri.co.id ini kamu pun juga bisa nih menikmati RRI Digital. So selalu update informasi-informasi terkini ya teman Pro 2 melalui website rri.co.id.

0: petak umpat. Ya, permainan sejuta kenangan. Deg-degan pas waktu ngumpet, apalagi kalau tempatnya sempit dan gelap. Waduh, tapi justru disitulah serunya. Permainan ini ngajarin kita tentang kerjasama, strategi, dan juga keberanian. Dulu, makin lama gak ketemu, makin bangga rasanya. Ayo, siapa nih dari kalian yang jago ngumpet?
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Teman Pro 2, ini ya, kalau kamu memulai hari dengan yang namanya ngopi, biasanya sih ada kayak coffee shop or maybe kedai kopi langganan gitu kan, yang udah jadi hari-hari kayaknya belum afdol kalau belum mampir ke toko, ke coffee shop, ke kedai kopi itu. Ada juga yang ngejadiin coffee shop itu sebagai tempat kerja, ya kan, ketemu sama temen atau maybe ya sekedar mencari suasana baru setelah seharian berkutat sama rutinitas. Nah, bagi sebagian orang teman Pro 2 yang namanya ngopi, bahkan ini udah menjadi satu agenda yang hampir selalu ada dalam keseharian. Gak heran nih ya kalau coffee shop sekarang ini bukan sekedar tempat membeli minuman, tapi juga berkembang menjadi ruang sosial sekaligus bagian dari gaya hidup masyarakat urban. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran teman Pro 2 apa yang terjadi setelah secangkir kopi itu selesai diminum? Tentu saja ada kan yang namanya ampas-ampas kopi gitu. Ada gelas, tutup, sedotan, terus juga berbagai material lain di dalamnya. Nah, barang-barang itu mungkin hanya menemani kopi selama beberapa puluh menit aja, tapi perjalanan materialnya tentu itu tidak berhenti setelah minuman itu habis, teman Pro 2 ya. Jadi, kebiasaan ngopi ini pun juga bisa menjadi kesempatan untuk mulai lebih peduli nih terhadap apa yang kita konsumsi dan gunakan tuh, teman Pro 2. Jadi, ngopi ini bukan cuma soal ngopi. Popularitas coffee shop ini memang membuat aktivitas untuk menikmati kopi kan semakin lekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Ada survei dari Good Stats di tahun 2024. Ada 71% masyarakat Indonesia yang itu memilih untuk membeli kopi di coffee shop dibandingin menyeduhnya sendiri di rumah. Nah, angka itu nunjukin nih teman Pro 2 kalau kopi sekarang ini memiliki fungsi yang lebih luas. Dia bukan hanya minuman untuk mengusir ngantuk, tapi juga menjadi bagian dari aktivitas sosial, hiburan, bahkan juga rutinitas bekerja, ya kan? That's why kebiasaan setelah ngopi ini juga menjadi hal yang menarik untuk diperhatiin teman Pro 2. Langkah sederhana mengenali material pada kemasan, terus juga menggunakan barang itu sesuai peruntukannya dan memilahnya setelah digunakan, ini bisa menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Terlebih lagi, gak semua material itu harus langsung dianggap sebagai sampah ya teman Pro 2. Beberapa material itu masih memiliki nilai dan juga dapat dikelola kembali sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan baku untuk produk lainnya. Untuk yang namanya secangkir kopi, ini kita mendekatkan isu dengan kebiasaan warga-wargi yang salah satunya udah dilakuin sama Jejak Asri Hobbies Vol 2, ngopi bijak sirkular berdampak nih teman Pro 2. Kegiatan ini tuh ngajak komunitas Indonesia Asri atau Sobat Asri untuk melihat aktivitas ngopi dari perspektif yang lebih luas. Jadi bukan hanya menikmati kopi, tapi juga memahami material yang digunakan, gimana mengelolanya setelah selesai digunakan juga tuh diperhatiin. So, teman Pro 2, kita menurut aku sih ngopi nggak cuma sekedar ngopi, tapi kita harus tetap perhatikan apa aja sih after kita ngopi nih yang udah dikonsumsi bakalan jadi apa lagi gitu. Apakah ampas kopinya masih bisa dimanfaatkan, terus juga cupnya masih bisa dimanfaatkan, terus strawnya itu juga masih bisa dimanfaatkan atau enggak gitu kan. Itu juga patut untuk diperhatikan ya teman Pro 2. Jadi biar apa? Biar kita tidak memperbanyak sampah-sampah yang ada di dunia ini.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Balik lagi di sore ceria pastinya ya teman Pro 2. Kita masih lanjut ngobrolin tentang budaya ngopi yang makin kesini makin ngetren. Dan pastinya ini yang boleh enggak, yang enggak boleh dilupain. Kenapa jadi kebolak-balik ngobrolnya? Nih ya teman Pro 2. Konsep dari kita yang hari-hari ngopi mulu. By the way, ini berkaitan dengan ekonomi sirkular nih, yaitu satu upaya untuk mempertahankan nilai suatu material supaya bisa digunakan kembali selama mungkin. Jadi tadi kan udah dibahas nih ya tentang apa aja sih sebenarnya yang kalau setelah kita mengkonsumsi kopi, apa-apa aja nih yang masih bisa kita manfaatkan lagi gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2, penerapannya itu pun bisa banget ditemukan dari hal-hal yang sederhana seperti contohnya ampas kopi. Ampas kopi ini bisa dimanfaatkan untuk jadi kompos. Sementara material kemasan yang masih bernilai itu juga bisa dikumpulin, dipilah dan dikelola supaya itu bisa berpotensi lagi menjadi suatu bahan baku. Jadi dengan demikian teman Pro 2, sesuatu yang sebelumnya itu dianggap sebagai sampah akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan fungsi baru. Ada juga teman Pro 2, kebiasaan yang tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab konsumen ya, tapi juga para pelaku usaha kopi ini juga bisa ikut menciptakan ekosistem yang membuat praktik itu berkelanjutan lebih mudah dilakukan. Jadi ya teman Pro 2, yang namanya ampas kopi itu jangan langsung dibuang karena ternyata bisa digunakan untuk kompos, untuk pupuk ya kan. Terus juga kalau misalkan kamu di rumah itu nyuci piring, nah ada bekas kopi dari papa, dari ayah, dari suami gitu ya, itu kan bisa juga buat ngalusin telapak tangan ya, dipakai buat lulur juga bisa tuh kan. Sebenarnya banyak banget manfaatnya teman Pro 2 ya, dari satu kegiatan yang mungkin sederhana untuk dilakuin, ngopi, hari-hari ngopi. Dan jangan sampai kamu pun juga tidak memanfaatkan sisa-sisa dari ampas kopi itu. Bisa banget buat dimanfaatin. Jadi biar gak ada sampah-sampah yang terbuang gitu loh teman Pro 2. Masih bisa dimanfaatkan lagi dan lagi.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

Balik lagi teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu di sore ceria. Udah masuk di interval terakhir dari sore ceria ya. Waktunya buat ups alias upgrade skill. Ini loh teman Pro 2, kamu kalau suka banget makan makanan yang itu cepat saji, harus berhati-hati. Makanan-makanan instan gitu ya teman Pro 2, ini harus banget untuk berhati-hati dan mulai kurang-kurangin deh itu mengkonsumsinya. Karena akhir-akhir ini ada video di media sosial yang itu memperlihatkan ada seorang anak nih yang dia tuh cerita kalau kebiasaannya makan itu menyebabkan dia mengidap kanker. Jadi dia tuh cerita kebiasaan makannya sebelum mengidap kanker. Nah, dalam video itu teman Pro 2, nih anak nih ngaku kalau dia tuh cukup sering mengkonsumsi mie instan, bahkan bisa 2 kali dalam seminggu. Dia juga nyebutin kalau sosis dan nugget ini cukup sering masuk ke dalam menu makannya. Dan sekarang setelah dia mengalami sakit, pilihan makanannya itu pun berubah. Anak ini memilih telur ceplok sebagai lauk dan mulai lebih memperhatikan makanan yang dikonsumsinya nih teman Pro 2. Kisah ini kemudian menjadi perhatian karena yang namanya mie instan, sosis, dan nugget itu merupakan makanan yang cukup umum dikonsumsi sehari-hari kan. Karena apa? Kepraktisannya. Dan karena ya rasanya yang enak ya teman Pro 2. Ini menjadi satu perhatian dari spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfa Yaze, SPGK, yang mengingatkan kalau mengkonsumsi ultra processed food atau ya makanan seperti mie instan, sosis, nugget, kayak gitu, ini sangat perlu banget untuk diperhatikan, terutama kalau terlalu sering diberikan kepada anak ya teman Pro 2. Bukan berarti sekali makan langsung menyebabkan kanker, enggak. Tapi kalau terlalu sering makan ultra processed food seperti itu tadi yang aku sebutin, umumnya itu kan lebih tinggi garam, lemak, dan bahan tambahan di dalamnya kan. Sementara kualitas dan juga variasi gizinya kalah nih sama makanan yang utuh. Karena kan kalau ultra processed food ini sudah melewati berbagai proses dimasaknya gitu kan. Nah, kaitan dari UPF dengan risiko kesehatan itu juga perlu dilihat dari pola makan secara keseluruhan ya. Mengkonsumsi mie instan, sosis, ataupun nugget 1 kali itu tidak berarti makanan itu pun secara langsung bisa menyebabkan kanker nih teman Pro 2. Perhatian pun juga perlu diberikan ketika UPF ini terlalu sering dikonsumsi sampai mendominasi pola makan. Nah, kebiasaan ini bisa banget nih teman Pro 2 membuat pilihan makanan itu menjadi kurang beragam dan asupan dari makanan utuh itu menjadi lebih terbatas. Dalam video yang viral itu pun Dr. Yaze juga memuji perubahan kebiasaan makan anak ini ya, yang sekarang ini mulai memilih lauk dengan lebih baik. Dan anak itu pun mulai memilih telur ceplok sebagai lauk yang dinilai menjadi pilihan lebih baik untuk membantu memenuhi kebutuhan proteinnya nih teman Pro 2. Yang namanya pola makan anak itu pun juga tetap perlu dibuat beragam ya, dengan mengutamakan makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi teman Pro 2. Sosis, nugget, dan juga mie instan ini sebenarnya nggak harus sepenuhnya dihilangkan, tapi frekuensi konsumsinya itu perlu diperhatikan supaya tidak menjadi pilihan utama yang terlalu sering diberikan.

0: sorry. The number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
1: Tak kasih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Teman terbaik.

Ini nih enaknya adalah waktu-waktu buat nyemil-nyemil-nyemil ya teman Pro 2. Apalagi kalau di kita-kita itu paling nikmatnya sore kayak gini. Kalau gak teh hangat sama kopi. Kalau gak teh hangat ya kopi hangat ya kan. Teh hangat, kopi hangat, terus ditemenin sama gorengan. Aduh, terus habis itu ngobrol-ngobrol nih sama orang tua atau gak gitu sama temen di teras rumah. Nikmat banget. Emang ya namanya gorengan tuh susah banget buat dilewatin ya teman Pro 2. Tempe, tahu, bakwan, pisang goreng, apalagi yang masih hangat, beuh. Itu merupakan suatu cara yang dibikinnya tuh gampang, ya kan? Terus kayak yaudah, ini adalah comfort food buat cemal-cemil gitu. Nah, masak sendiri dari gorengan-gorengan ini juga sering dianggap kalau itu lebih sehat dibandingin membeli gorengan di luar. Itu aku. Kayak aku tuh sangatlah mengurangi beli goreng-gorengan di luaran dan lebih memilih untuk yaudah yuk kita goreng sendiri aja. Karena minyaknya itu kan bisa dipilih sendiri, terus juga bahan makanannya bisa dicuci dan juga diolah dengan lebih terkontrol ya kan. Termasuk mastiin minyak yang dipakai itu enggak bekas berkali-kali masak gitu kan ya teman produk. Tapi sebenarnya apakah gorengan yang dibuat di rumah ini benar-benar lebih sehat? Nah, itu menjadi suatu tanda tanya teman produk. Yang namanya gorengan-gorengan-gorengan ya tetap aja akan jadi gorengan. Mau itu digorengnya di luaran sana ataupun di rumah, endingnya kan tetap nih dalam wujudnya gorengan. Tapi apakah itu akan lebih sehat dibanding kalau kita beli di luaran? Ini aku bahas abis ini teman Pro 2. Jawabannya kamu harus tungguin dan kamu harus stay tune terus pastinya di Sore Ceria.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Cup-cup sayang, diam ya nak, diam ya sayang.
2: Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
3: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
2: Pak, ini fasilitas umum, sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
4: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

Lanjut ya teman Pro 2, kita ngobrolin gorengan yang diproduksi sendiri alias dimasaknya ya udah di rumah kita ini gitu kan. Ada spesialis gizi klinik Igus Ulfayaze yang mengatakan kalau gorengan rumahan itu memang memiliki kelebihan, terutama dari sisi higienisnya ya. Saat memasak sendiri, maka penggunaan minyak itu juga lebih mudah dikontrol, termasuk memastikan minyak itu diganti ketika sudah tidak layak digunakan. Meski demikian, teman Pro 2, faktor kebersihan itu bukan berarti membuat gorengan rumahan otomatis jadi makanan yang sehat ya. Karena ada kandungan lemak dan juga kalori yang itu tetap perlu diperhatiin, terutama kalau gorengan itu dikonsumsi dalam jumlah banyak dan terlalu sering. Nah, buat kamu yang terbiasa makan gorengan setiap hari, disarankan supaya kebiasaan itu dikurang-kurangin secara bertahap. Misalkan nih ya, kalau biasanya kamu mengkonsumsi 5 gorengan dalam sekali makan, nah jumlahnya ini bisa diturunkan menjadi 2 atau 3 saja. Frekuensinya juga bisa dikurangin dari hampir setiap hari menjadi ya beberapa kali aja deh dalam sepekan gitu. Pengurangan secara bertahap ini dinilai lebih realistis untuk membangun pola makan yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang ya teman Pro 2. Menghilangkan gorengan secara mendadak itu juga bisa ngebuat kamu semakin menginginkan makanan itu dengan yang rasanya gurih dan juga tekstur renyah. Karena itu teman Pro 2, frekuensi dan porsi itu bisa dikurangi perlahan supaya kebiasaan makan yang baru itu lebih mudah dijalani. Keinginan untuk menyantap makanan yang renyah itu nggak selalu harus dipenuhi dengan gorengan yang menggunakan banyak minyak. Salah satu alternatif yang digunakan adalah air fryer. Penggunaan air fryer nih teman Pro 2 ya. Alat ini bisa membantu menghasilkan tekstur yang renyah dengan penggunaan minyak yang lebih sedikit. Metode memasak seperti memanggang, mengukus, atau menggunakan air fryer ini juga bisa menjadi pilihan untuk mengurangi penggunaan minyak ya. Tapi pilihan metode memasak tetap perlu disesuaikan sama jenis bahan makanan dan juga kebutuhannya.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, thank you so much. Kamu udah nyimak aku dari pukul 4 sore tadi. Ini udah selesai sore ceria buat temenin kamu. Karena bentar lagi kita bakalan relay dari Pro 2 Jakarta untuk program acara Indonesia Pro Indie Nasional. Thank you ya teman Pro 2. Nanti balik lagi di RRI Pro 2 Jember after Indonesia Pro Indie. Of course, itu adalah jam 8 malam barengan sama penyiar selanjutnya. So, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958 ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar piala dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2 kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, tentara Amerika Serikat dan Indonesia perkuat kemitraan melalui latihan Kesatria Warrior 2026. Informasi berikutnya, Menpora sebut persiapan kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 sudah maksimal. Dan informasi yang terakhir, 6 eksportir bawa udang Banyuwangi ke pasar global. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 30 Agustus 2026.

Prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat dan personil Indonesia TNI AD telah menuntaskan latihan Kesatria Warrior 2026 pada Jumat 28 Agustus 2026 di Batu Raja. Sebelum latihan dimulai, prajurit dari Kompi Konstruksi Vertikal Zeni ke-215 meluncurkan proyek Aksi Sipil Zeni untuk mulai membangun hubungan dengan komunitas lokal. Selama pelatihan, tentara kedua negara memperbaiki sekolah lokal selaras dengan program latihan Angkatan Darat Pasifik dan program pendampingan kemanusiaan dan sipil.

Beralih ke info Prodo selanjutnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyatakan kesiapan kontingen Indonesia untuk mengikuti Asian Games 2026 sudah maksimal. Menurut dia, ini tak lepas dari kerja keras Chef the Mission dan National Olympic Committee Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan Erick pada acara Tim Indonesia Day di Lippo Mall Kemang pada Sabtu 29 Agustus 2026. Menpora mengaku telah mendapatkan informasi dari CDM yang memastikan para atlet berada dalam kondisi terbaik. Tim ini juga telah mempersiapkan dengan matang segala kebutuhan bagi para atlet dan official selama berada di Jepang.

Beralih ke info Prodo yang terakhir, komoditas udang hasil budidaya Banyuwangi telah menembus pasar internasional dengan tujuan Amerika Serikat, Jepang, Cina hingga sejumlah negara Eropa. Potensi tersebut terus dikembangkan melalui penguatan budidaya yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi Suryono Bintang Samudra mengatakan saat ini terdapat 6 perusahaan eksportir sekaligus cold storage yang memasok udang Banyuwangi ke pasar luar negeri. Permintaan dari berbagai negara tersebut telah menjadi salah satu peluang pengembangan sektor perikanan daerah. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana malamnya? Tanggal tua 30 Agustus 2026 yang begitu singkat sekali. Tiba-tiba udah akhir bulan aja. Udah siap teman Pro 2 untuk teman Pro 2 merencanakan budgeting ya. Dengan apa yang kamu inginkan, apa-apa-apa saja gitu ya. Boleh, agar tidak terjadi seperti bulan ini. Di akhir bulan udah ngerasa tanggal tua, udah makan nasi sama kecap aja. Sedih sih sebenarnya, karena gini, pernah ada di posisi itu tuh rasanya kayak ini, kayak meratapi hidup gitu teman Pro 2. Kayak gini amat ya hidup ya. Tapi dibalik itu tuh kamu akan ada pembelajaran satu hal yang sangat berharga, yaitu menghargai dan juga bersyukur. Itu adalah proses syukur yang mungkin kalau tidak ada di posisi itu, teman Pro 2 gak akan dapetin kayak gitu sih. Jadi bersyukurlah dengan apapun kondisi yang kamu rasakan sekarang. Entah itu lagi di bawah, entah itu lagi di atas, teman Pro 2. Ya sebenarnya godaan terbesar gitu ya adalah ketika kita berada di atas loh. Kenapa? Kan di situ tuh kita tuh ngerasa kayak kita punya segalanya, kita bisa apapun gitu ya. Jadi kita kadang-kadang hilang kendali, hilang kontrol diri sebagai manusia. Yang tentunya kita kan sebagai manusia punya batasan-batasan itu ya teman berdua ya. Sehingga kalau misalnya kita berada di titik atas, kita kadang-kadang lupa akan batasan itu. Jadi, aduh ini di awal kok udah cetak sama gitu Den. Nggak deh. Jadi akan hadir untuk menemani kamu malam hari ini dengan informasi dan juga lagu-lagu menarik malam hari ini di Jaga Malam edisi 30 Agustus 2026. So stay tune aja di 89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Kamu pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, belakangan ini banyak orang yang mulai mengeluh tentang harga kebutuhan hidup yang terasa semakin mahal. Sementara pemasukan tidak selalu ikut naik ya. Mulai dari bahan makanan, biaya transportasi, sampai kebutuhan sehari-hari lainnya mengalami kenaikan yang cukup terasa. Situasi kayak gini nih, ngebuat banyak orang tuh harus memutar otak biar tetap bisa memenuhi kebutuhan tanpa ngerasa kewalahan, teman berdua. Fenomena in this economy bukan sekedar tren di media sosial loh, tapi gambaran dari kondisi nyata yang dialami banyak orang saat ini. Di tengah tekanan ekonomi seperti ini, penting untuk memiliki strategi biar tetap bisa bertahan tanpa kehilangan kendali atas keuangan. Nah, ada beberapa tips finansial yang saat lagi Dini bakal share buat kamu biar kita bisa survive di tengah harga yang terus naik. Saat lagi bakal Dini share buat kamu di interval pertama Jaga Malam hari ini. So keep stay tune.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Cinta, uang kas-kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, kita jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan inter-

sudah saatnya yang ditunggu-tunggu teman Pro 2 bakal dikasih tahu buat kamu beberapa tips finansial untuk bisa survive di tengah harga yang terus naik. Yang pertama, mulai dari mengatur ulang prioritas keuangan kamu. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi kembali pengeluaran yang selama ini kamu lakukan. Karena nggak semua kebutuhan itu punya tingkat urgensi yang sama teman Pro 2. Sehingga penting ya untuk bisa memisahkan mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa ditunda. Dengan begitu kamu bisa lebih fokus pada hal yang benar-benar dibutuhkan. Mengatur ulang prioritas bukan berarti harus hidup serba kekurangan, tapi lebih kepada membuat keputusan yang lebih sadar. Ketika kamu tahu kemana uangmu pergi, kamu akan lebih mudah mengontrol pengeluaran itu. Ini adalah fondasi utama loh teman Pro 2 untuk bisa survive di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Yang kedua adalah kurangi pengeluaran kecil yang tidak terasa. Pengeluaran kecil seperti jajan, langganan aplikasi, atau belanja impulsif ini sering banget dianggap sepele. Padahal kalau dikumpulin nih, jumlahnya bisa cukup besar dalam satu bulan. Tanpa disadari, hal-hal kecil inilah yang sering mengganggu kestabilan keuangan kamu. Mulai dengan mencatat pengeluaran harian, biar kamu lebih aware lagi terhadap kebiasaan belanja ya. Dari situ kamu bisa menentukan nih, mana yang perlu dikurangi tanpa harus merasa tersiksa. Perbuatan kecil kayak gini nih bisa memberikan dampak besar kalau dilakukan secara konsisten. Yang ketiga teman Pro 2 adalah cari sumber penghasilan tambahan. Di tengah kenaikan harga, mengandalkan satu sumber penghasilan aja terkadang tidak cukup loh. Oleh karena itu mencari peluang income tambahan ini bisa jadi solusi yang realistis. Gak harus langsung besar, yang penting bisa ngebantu menambah pemasukan secara bertahap. Kamu bisa memanfaatkan skill yang udah dimiliki, kayak melukis, menulis, desain, jadi marketing affiliate, atau jualan online teman berdua. Bahkan pekerjaan sampingan sederhana ini juga bisa ngasih dampak signifikan kalau ditekuni. Dengan adanya tambahan income, beban finansial kamu bisa terasa lebih ringan lagi.

Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venesia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.

0: Bapak pulang. Lo.
1: Makasih Anda masih di redaksi.
0: Kok sepi?
1: Pilih Stop Siang Makan Jakarta, kulineran di sekitar kamu.
0: Tapi TV menyala.
1: Di sana tersedia beragam.
0: Kipas juga menyala.
1: Dipilih dengan harga yang terjangkau.
0: Dito.
1: Kali ini Indrayani Laksmi akan memberi nasi kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Lo, Pak. Aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik. Komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu Bapak potong untuk bayar listrik. Hah? Ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik, khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lanjutkan lagi teman pro 2 untuk ngasih tahu ke kamu beberapa tips ya untuk bisa kamu survive di tengah suatu kehimpitan ekonomi. Apa-apa sekarang naik ya teman pro 2, kita harus penting-penting untuk pintar-pintar maksudnya untuk bisa mengatur finansial kita. Yang keempat, ini tipsnya adalah terapkan gaya hidup hemat yang fleksibel. Jadi hidup hemat ini sering disalahartikan sebagai hidup yang serba dibatasi. Padahal kunci dari gaya hidup hemat adalah keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Kamu tetap bisa menikmati hidup, tapi dengan cara yang lebih bijak lagi teman berdua. Misalnya dengan memilih alternatif yang lebih terjangkau atau mengurangi frekuensi pengeluaran tertentu. Gaya hidup hemat yang fleksibel ini justru lebih mudah dijalani dalam jangka yang panjang. Dengan begitu, kamu tidak merasa tertekan, tetapi tetap bisa menjaga kondisi keuangan kamu. Yang terakhir, tipsnya adalah bangun dana darurat secara perlahan teman berdua. Di kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang, memiliki dana darurat itu jadi sangat penting. Dan ini berfungsi sebagai perlindungan ketika terjadi hal yang tidak terduga, kayak misalkan kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendesak lainnya. Sulit untuk menyisihkan sedikit demi sedikit, tetap lebih baik daripada tidak sama sekali teman berdua. Gak perlu langsung dalam jumlah besar, yang penting konsisten. Bahkan nominal kecil yang disisihkan secara rutin itu bisa berkembang menjadi dana yang cukup membantu. Ini bakal memberikan rasa aman dan juga mengurangi kecemasan di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian ini. Ini ekonomi era teman berdua, kita emang berada di kondisi yang tidak mudah untuk dijalani, tapi tentu bisa kita hadapi dengan 5 tips yang udah Denny kasih tadi yang disampaikan tadi di awal nomor 2. Pola pikir yang lebih sadar, kamu tetap bisa bertahan walau harga terus naik. Ingat ya, yang terpenting bukan seberapa besar penghasilanmu, tapi bagaimana kamu bisa mengelolanya dengan secara bijak.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

95.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deddy di sini, teman Pro 2. Masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam, yang tentunya kali ini kita sudah move dari interval pertama. Kali ini ada di interval 2, yang tentunya malam hari seperti biasa, teman Pro 2. Inti dari segala inti jaga malam itu adalah kita memberi ruang untuk teman Pro 2 bisa bercerita. Nah, kan gak mungkin tiba-tiba teman Pro 2 bercerita apa yang dialami. Ya mungkin sih sebenarnya, tapi kan harus ada pemantik dulu. Pemantik itu mungkin berangkat dari pertanyaan yang Dini akan kasih ke kamu di cerita penutup hari, segmen yang selalu dinanti-nanti oleh teman Pro 2 lewat pertanyaan yang bakal Dini hadirkan buat kamu. Sesaat lagi ya di interval 2, jadi jangan kemana-mana dulu. Stay tune aja di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Sebentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar, otak

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 jaga malam dengan informasi dan juga lagu-lagu yang bisa mengantarkan waktu relax kamu malam hari ini, teman Pro 2. Dan kita udah masuk di interval kedua kan. Pertanyaan yang tentunya di cerita penutup hari udah Denny siapin buat kamu, teman Pro 2. Berarti kamu juga udah siap dong untuk menjawab pertanyaan gabungan malam hari ini. Kita akan ngomongin suatu hal yang semua patut dirayakan. Ada lagunya Nadina Muza yang kayak gitu, teman berdua. Semua memang patut dirayakan. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya penuh perjuangan, tapi suatu hal yang mungkin sifatnya sederhana, tapi itu membutuhkan segala effort yang ada. Terus juga kamu kayak gitu juga membutuhkan hal-hal yang luar biasa, otomatis membuat teman berdua penting untuk bisa merayakan itu. Nah, malam hari ini Denny mau nanya ke teman berdua nih. Pertanyaannya adalah, apa pencapaian kecil yang menurut kamu layak untuk dirayakan? Boleh kasih tahu di 081-559-708-950. Gabungan kamu Denny tunggu sampai nanti di jam 11 malam.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Brasil memiliki hutan hujan terbesar di dunia, yaitu hutan Amazon. Hutan ini

0: sangat penting bagi bumi karena menghasilkan sebagian besar oksigen dan menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ditemukan di tempat lain.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sesaat lagi Dini bakal bacain gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai interaksi satu per satu. Hari ini Dini mau ingetin dulu buat teman berdua yang belum bergabung di cerita penutup hari ini. Apa pencapaian kecil yang menurut kamu layak untuk dirayakan? Boleh kirim aja di 0815597089504.

0: Piala Dunia selalu punya panggung yang megah. Di Piala Dunia FIFA 2022, dibangun 8 stadion baru dengan desain futuristik. Beberapa dilengkapi dengan teknologi pendingin. Karena suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Bahkan ada stadion seperti 974 yang dirancang dari kontainer dan bisa dibongkar setelah turnamen selesai. Ini bukan sekedar menjadi tempat pertandingan, tapi menjadi simbol perkembangan inovasi stadion. Karena di Piala Dunia, pengalaman penonton sama pentingnya dengan pertandingan itu sendiri.
1: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
2: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebisul ah.
3: Asyik, gak ketahuan.
2: Ngebisul lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
5: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor, dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Telepon 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah saatnya Dini mau bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Apa hal kecil, pencapaian kecil yang menurut kamu layak untuk dirayakan? Selamat malam dari Rani. Menurutku bisa menyelesaikan sesuatu yang udah lama ditunda itu layak untuk dirayakan, kata yang gitu. Terus walaupun terlihat sederhana, rasanya lega ketika teman Pro 2, ketika akhirnya berhasil mengalahkan rasa malas dan juga benar-benar menyelesaikannya. Terus ada juga nih teman Pro 2 dari Fikri. Kalau kata Fikri teman Pro 2, ini gimana nih Fikri gabungannya nih? Bisa konsen melakukan kebiasaan baik selama beberapa minggu. Mungkin belum terlihat hasil yang besar, tapi menurutku kemampuan untuk tetap konsen itu sendiri sudah menjadi pencapaian. Ada Mira, berani mencoba sesuatu yang sebelumnya membuatku ragu. Hasilnya mungkin belum sempurna, tapi setidaknya aku sudah mengambil langkah pertama dan tidak lagi hanya membayangkannya saja. Terus ada juga dari Bagas, bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanpa harus terburu-buru di menit terakhir. Dulu sering menunda, jadi ketika berhasil lebih disiplin rasanya cukup membanggakan. Ada juga nih dari sini Anda, pencapaian kecil yang menurutku layak dirayakan adalah bisa meluangkan waktu untuk keluarga di tengah kesibukan. Karena semakin sibuk, justru waktu bersama orang-orang terdekat semakin menjadi bahagia. Kalau kamu gimana teman Pro 2, boleh ceritain di 081 559 7089 50. Gabungan kamu udah ditunggu sampai nanti di jam 11 malam.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Akhirnya aku bebas dari gentong ini. Anak muda, ku beri satu permintaan.
1: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Sepak bola itu sederhana. Sampai kamu lihat pemain menangis di Piala Dunia FIFA. Seperti Cristiano Ronaldo yang pernah jatuh, gagal, dan kembali mencoba. Karena di balik sorakan penonton, ada mimpi yang dipertaruhkan. Dan air mata yang gak pernah bohong.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dan cemas? Atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Jember.

89.5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, malam hari ini kamu masih ditemani Denny sampai nanti di jam 11. Dan Denny mau ngingetin dulu nih buat teman Pro 2, ya malam hari ini tentunya buat kamu yang pengen selalu connect dengan program 2 RR Jember, emang pilihan tepat kalau kamu download aplikasi RR Digital. Aplikasi yang memudahkan kamu untuk selalu connect dengan program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Dengan podcast, musik, baca berita online pun juga bisa di situ. Lengkap banget teman Pro 2, informasi dan juga entertain bisa kamu dapetin dalam satu aplikasi. Buruan di download aja sekarang juga teman Pro 2 aplikasi tersebut melalui Play Store ataupun Instagrammu secara gratis. Keywordnya adalah aplikasi RRI Digital.

0: biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Ah, kalah terus nih.
4: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
3: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
4: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
3: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
4: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
5: Berbicara tentang peran perempuan dalam perjuangan melawan penjajah tidak akan lepas dari sosok Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional, Cut Nyak Dien yang mendapat julukan Sri Kandi Indonesia telah menunjukkan kesetiaan dan rasa cintanya yang begitu besar pada tanah air. Cut Nyak Dien adalah sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat. Semasa perjuangannya, Cut Nyak Dien bisa mengobarkan semangat rakyat hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh Belanda. Kematian sang suami, Teuku Ibrahim, menjadi pematik semangat perjuangannya melawan para penjajah. Sejak kematian suaminya tersebut, Cut Nyak Dien kemudian bersumpah untuk menghancurkan para penjajah, dan pernikahannya dengan Teuku Umar membuat semangatnya untuk berperang semakin menggebu-gebu. Sayangnya, perjuangan Teuku Umar harus terhenti setelah ia gugur tertembak dalam sebuah serangan. Namun setelahnya, Cut Nyak Dien masih terus melakukan gerilya di pedalaman Meulaboh, dan seiring bertambahnya usia dengan matanya yang rabun dan juga penyakit encoknya, membuat anak buahnya merasa kasihan dan melaporkan hal itu kepada tentara Belanda. Tanggal 6 November 1905, Cut Nyak Dien berhasil ditangkap oleh tentara Belanda dengan syarat tidak boleh dianiaya atau diasingkan. Namun, setahun setelahnya, saat kondisi Cut Nyak Dien membaik, Belanda mengirimnya ke daerah Sumedang, Jawa Barat. Hal ini karena Belanda masih takut apabila Cut Nyak Dien kembali mematik perlawanan di daerah Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa hidupnya

Hitung-hitung dulu gabungan dari teman berdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Apa kira-kira pencapaian kecil yang menurut kamu layak dirayakan? Kirim aja ya di 0815597089 50.

0: Seberapa sering Anda menggunakan emoji saat mengetik? Emoji adalah sebuah gambar yang merepresentasikan ekspresi wajah, mulai dari tersenyum, menangis, tertawa, sedih, dan marah atau semacamnya. Ternyata emoji Tears of Joy atau air mata bahagia menjadi emoji yang paling banyak digunakan di 75 negara. Data ini berdasarkan riset Crossword Solver melalui analisis lebih dari 9 juta tweet yang diposting pada Februari 2022. Mereka menemukan bahwa sebagian besar pengguna media sosial di seluruh negara menggunakan emoji Tears of Joy untuk mengekspresikan kebahagiaan. Untuk diketahui, emoji sudah digunakan 20 tahun. Seorang seniman Jepang bernama Shigetaka Kurita menemukan emoticon pada akhir tahun 1990-an.
1: Akhirnya aku bebas dari gentong ini. Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Sepak bola itu sederhana. Sampai kamu lihat pemain menangis di Piala Dunia FIFA. Seperti Cristiano Ronaldo yang pernah jatuh, gagal, dan kembali mencoba. Karena di balik sorakan penonton ada mimpi yang dipertaruhkan. Dan air mata yang gak pernah bohong.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lan interaksi malam hari ini. Di cerita penutup hari, tadi Denny udah nanya ke kamu apa pencapaian kecil yang menurut kamu layak untuk dirayakan. Selamat malam dari Nanda di Ambulu. Pencapaian kecil yang menurutku layak dirayakan adalah bisa meluangkan waktu untuk keluarga di tengah kesibukan. Karena semakin sibuk, justru waktu bersama orang-orang terdekat semakin berharga. Terus ada jika Rizky di Kalibata berhasil menabung meskipun jumlahnya belum banyak. Buatku bukan soal nominalnya, bener banget Riz. Tapi tentang berhasil membangun kebiasaan dan belajar lebih bertanggung jawab terhadap uang. Ini setuju banget sih teman berdua ya. Karena di situ kamu sudah bisa melatih untuk bisa sabar, bertahan dari segala godaan ya kan. Terus ada juga Putri di Batrang. Aku merasa layak merayakan ketika berhasil mengatakan tidak pada sesuatu yang memang tidak bisa aku lakukan. Dulu aku sering memaksakan diri, sekarang aku mulai belajar mengenali batasanku. Ada juga dari Arga, bisa bangkit dan kembali menjalani rutinitas setelah melewati hari yang kurang menyenangkan. Kadang kita terlalu fokus pada pencapaian besar sampai lupa bahwa bertahan dan terus melangkah juga sebuah pencapaian. Setuju banget ya. Bertahan itu salah satu bentuk pencapaian yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan ya. Kadang-kadang kita memilih untuk menyerah atau mungkin tidak melanjutkan dalam sebuah proses yang begitu panjang. Ada Intan, berhasil belajar satu hal baru yang sebelumnya tidak aku sukai. Tidak aku kuasai maksudnya. Sekecil apapun ilmunya aku merasa senang karena ada perkembangan dibandingkan diriku yang kemarin. Tuh, menghargai setiap proses itu penting banget ya teman berdua dalam perjalanan mencapai suatu tujuan. Ada Reno, menurutku pencapaian kecil yang paling layak dirayakan adalah ketika kita bisa berkata aku sudah melakukan yang terbaik hari ini. That's a simple word. Kata, karena tidak setiap hari kita harus mencapai sesuatu yang besar. Kadang bisa menjalani hari dengan baik saja sudah cukup untuk diapresiasi. Aku juga mau mengapresiasi teman berdua deh yang sudah bertahan hari ini, yang sudah survive hari ini, yang sudah berhasil melewati berbagai masalah, beban yang akhirnya bisa terselesaikan. Tapi ingat, beban hari ini bukan berarti selesai semuanya. Malah besok menjadi awal yang baru. Hari Senin.

Thank you ketemu berdua malam hari ini udah nemenin Denny di Jaga Malam edisi 30 Agustus 2026. Saatnya Denny harus pamit undur diri dulu karena saat lagi ada Jazz Music yang akan menemani waktu tidur kamu dari jam 11 hingga jam 12. So thank you banget, besok hari Senin siap-siap untuk bekerja kembali. Bye-bye, selamat malam.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman berdua usah sudah kami teman aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RG Chamber, sekali di darat, tetap di darat, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Senin 31 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Senin 31 Agustus 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, mulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Yahya Abdul Aziz dengan kajian Malu dan Takutlah. Dan nomor 2 itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Salawatullahi wasalamuhu ala Rasulil Amin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Semoga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Teman Pro 2, malu dan takut merupakan dua hal yang harus kita miliki dalam hidup. Dua hal yang harus menjadi benteng serta modal untuk senantiasa menjadi hamba yang mengerti dan sadar diri. Malu merupakan sebagian dari keimanan. Ia adalah sifat yang mulia, sifat yang menjadi sebab kewibawaan seseorang. Kita malu untuk melakukan keburukan. Kita malu untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita malu untuk menjadi manusia yang lalai. Kita malu, malu menjadi hamba yang biasa saja, biasa dalam ibadah dan ketaatan kita. Padahal teman Pro 2 sekalian, belum ada jaminan yang menyebutkan bahwa diri kita ini penghuni surga Allah, yang mendapatkan rahmat Allah. Teman Pro 2 sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan bahwasannya hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Ketika hilang rasa malu, maka hati sudah mati. Dan setiap kali hati itu hidup, maka pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Teman Pro 2 yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rasa malu merupakan perkara yang sangat mulia dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengisyaratkan bahwa jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Berbuat sesukamu jika malumu telah hilang. Lakukanlah sesuai dengan hawa nafsumu jika malumu telah lenyap dalam diri. Teman Pro 2, malu adalah benteng kita untuk kembali. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada syariat-syariatnya. Malu adalah akhlak agama kita. Malu merupakan salah satu cabang keimanan. Teman Pro 2 sekalian, kita malu ketika kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kita menempatkan sifat malu kita padanya karena kita tidak bisa sepenuhnya taat dan melaksanakan aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita malu karena kualitas ibadah kita biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Kita malu karena hanya mampu membalas kebaikan serta nikmat yang diberikan kepada kita dengan balasan yang tidak layak. Teman Pro 2, kita malu. Malu karena kita tahu bahwa nikmat Allah senantiasa kita nikmati. Namun tak mampu kita untuk bersyukur dan menjadi semakin bertakwa karenanya. Kita malu karena kita tahu rezeki kita telah dijamin oleh Allah. Akan tapi lisan dan perbuatan kita tidak mampu sepenuhnya untuk berucap terima kasih. Padahal Allah senantiasa melihat dan memperhatikan perilaku serta perbuatan kita. Teman Pro 2, malulah. Sebab orang-orang terdahulu kita, banyak mereka telah dijamin masuk ke dalam surga Allah yang penuh dengan rahmat Allah. Akan tapi kita melihat mereka maksimal dalam ibadah mereka. Mereka memberikan ibadah terbaik mereka, memberikan pengorbanan yang benar serta usaha yang sangat keras. Teman Pro 2, malulah. Semoga dengan sifat malu yang kita miliki menjadikan kita selalu berhati-hati dalam bertingkah, menjadikan kita semakin memperbaiki diri, bermuhasabah, dan menjadikan kita lebih bersemangat serta bersikap dan beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sifat malu yang kita miliki berbuah ketakutan kepada Allah. Takut untuk bermaksiat, takut untuk kehilangan Allah, untuk kehilangan hidayahnya. Takut karena tidak ada jaminan setiap diri-diri kita telah selamat dan terhindar dari buruknya fitnah dunia. Selamat dari buruknya tempat yang bernama neraka, serta buruknya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2 yang semoga selalu dirahmati Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepadanya, sehingga dengan begitu menjadi hujjah bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah telah banyak sejarah yang menjadi pelajaran untuk kita bahwa banyak hambanya dengan sifat takut bermaksiat kepada Allah, sehingga hal itu membuatnya mendapatkan ampunan Allah. Tentu kita pun ingin seperti itu, menjadi bagian dari hambanya yang mendapatkan ampunan Allah. Teman Pro 2, rasa takut atas segala maksiat dan dosa yang kita lakukan, semoga menjadi jalan untuk kita bersujud memohon ampunan dari Allah. Sebab apalah artinya hidup jika bergelimang kenikmatan dunia, akan tapi jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, jadikan rasa takut ini sebagai pengingat, sebagai batasan kita untuk tidak melewati aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan rasa takut ini sebagai tameng hidup untuk dunia yang fana ini. Semoga kita menjadi hambanya yang senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya. Malu dan takutlah, teman Pro 2 sekalian. Dua hal ini harus menjadi perisai kehidupan kita, menjadi rem kita untuk bertingkah dan bertindak, sehingga apa yang menjadi tujuan eksistensi kita tidak tertinggal. Malu dan takutlah bermaksiat kepada Allah. Bayangkan betapa banyak nikmat yang secara gratis kita dapatkan dan tanpa sekalipun Allah memerintahkan kita untuk membayarnya. Malu dan takutlah bermaksiat kepadanya. Karena saya, kamu, dan kita semua masih harus berjuang menjadi hamba yang terbaik, menjadi hamba yang taat, hamba yang terus berjuang meraih gelar hamba yang bertakwa. Demikian teman Pro 2 sekalian, sedikit renungan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat diambil manfaat dan faedahnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Perdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.
1: Sepada. Selamat pagi teman Perdua.

Teman Pro 2, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus, membantu orang lain, atau mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melipat gandakan pahalanya.

Demam Produa, terkadang kita sibuk mengejar sesuatu yang banyak, tetapi lupa mencari sesuatu yang lebih berharga, yaitu keberkahan. Harta yang berkah akan menenangkan, waktu yang berkah akan bermanfaat, dan usia yang berkah akan dipenuhi amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Mari mencari rezeki dengan cara yang halal, menjaga kejujuran, dan memperbanyak syukur. Sebab keberkahan bukan tentang banyaknya yang kita miliki, tetapi manfaat yang Allah titipkan di dalamnya. Semoga Allah memberkahi usia, keluarga, rezeki, dan seluruh amal kebaikan kita.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Mama Pro 2, kali ini di Info Pro 2 diisi pukul 6 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang korban meninggal banjir Nepal dan Tibet capai 673 orang. Berikutnya tentang Richie Duta Ricardo juara Pontianak International Challenge 2026. Dan informasi ketiga tentang ratusan pendekar tarung Ojong semarakan HUT RI ke-81 di Jember. Dan Mama Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Tim penyelamat kembali melanjutkan pencarian korban banjir di perbatasan Nepal-Tibet setelah sempat dihentikan karena resiko banjir glasial susulan. Hingga Sabtu 29 Agustus 2026, 673 jenazah ditemukan di Nepal, sementara 2.496 orang masih hilang, termasuk 517 warga negara asing di Tibet, 7 orang meninggal, dan 554 lainnya masih hilang. Nepal meminta bantuan khusus dari India dan juga Tiongkok untuk memperkuat pencarian. Bencana bermula dari runtuhnya gletser di Himalaya pada 26 Agustus yang memicu banjir besar. Operasi kembali dilakukan setelah resiko banjir susulan dinilai masih terkendali, meski kondisi danau yang terbentuk akibat longsor gletser masih menjadi perhatian. Putra Indonesia Richie Duta Ricardo menjuarai Polytron Pontianak International Challenge 2026 setelah mengalahkan wakil India Gyanpul Sona dengan poin 24-22, 21-19 dalam 59 menit di Gor Terpadu Pontianak Minggu 30 Agustus 2026 kemarin. Richie mengaku tidak menyangka bisa menjadi juara karena sejak awal hanya fokus memberikan permainan terbaik. Gelar ini dipersembahkan untuk orang tuanya yang hadir langsung serta pelatih dan juga tim pendukung. Setelah ini Richie membidik gelar yang lebih tinggi seperti Super 100. Festival Ojong di Desa Cakru Kencong Jember kembali digelar dengan melibatkan ratusan pendekar dari Jember dan juga Lumajang. Tradisi leluhur yang dikenal sebagai ritual pemanggil hujan ini kini dikemas sebagai agenda tahunan untuk melestarikan budaya sekaligus memeriahkan HUT RI ke-81. Digelar di kawasan situs Goa Jepang, festival ini juga mendorong kunjungan wisata dan juga penggerakan UMKM sekitar. Selain menjadi hiburan budaya, kegiatan tersebut turut memperkenalkan potensi wisata heritage Desa Cakru kepada masyarakat. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ija ya di edisi Senin 31 Agustus 2026. Gak kerasa nih teman Pro 2, kita udah sampai di terakhir bulan Agustus ya, akhir bulan Agustus. Kalau awal bulan kemarin ada yang punya target, rencana atau hal-hal yang pengen dikerjain, coba sekarang lihat lagi deh teman Pro 2, apakah udah selesai? Apakah ada yang nyelip satu? Atau masih bergumul nih teman Pro 2 dengan segala deadline-deadline-nya yang udah, ya ampun, tinggal beberapa jam lagi udah Agustus udah selesai ya kan, tapi deadline-nya belum selesai. Tenang aja teman Pro 2, Ija bakal nemenin kamu kok. Gak perlu di ini ya, gak perlu dibawa overthinking. Pokoknya tetap dikerjain aja sih. Kalian percuma overthinking doang tapi gak dikerjain ya, gak bakal selesai juga teman Pro 2. Nah, dan karena hari ini juga Senin ya, kita kembali lagi ke aktivitas masing-masing, rutinitas Seninnya ya. Ada yang berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mulai kegiatan dari rumah nih. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Gak ada drama yang bikin pagi kamu jadi berantakan. Gak ada drama yang merusak Senin kamu ya. Apalagi Senin tuh udah identik sama yang capeknya luar biasa, hektiknya, males. Bahkan ada istilah ahead Monday ya teman Pro 2. Wah, jangan sampai dong. Kita harus menjaga mood kita dari pagi sampai nanti malam, menutup Agustus dengan baik nih teman Pro 2. Terus buat kamu yang masih struggle nunggu gajian, kok enggak gajian yang sabar ya, banyak kok temennya teman Pro 2 yang udah gajian. Apakah masih duitnya? Belum juga mulai bulan baru nih, masa duitnya udah habis? Harus dihemat-hemat ya, prioritasin sesuatu hal yang penting tentunya teman Pro 2. Jangan cuman self reward tapi lupa untuk spare, entah itu nabung, dana darurat dan segala macamnya, karena ya itu esensial banget sih. Apalagi in this economy ya, kita nggak bisa memprediksi mau apa, mau ini mau itu, harganya udah melambung jauh, terbang tinggi ya teman Pro 2, kayak lagunya Anggun ya. Nah, nggak apa-apa teman Pro 2 ya, mau gimana lagi. Yang kita bisa adalah bekerja jauh lebih keras ya. Mungkin gak cuma satu kerjaan, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau punya kesempatan dan juga kesehatan, pasti tetap kita hajar. Nah, untuk menghajar semua pekerjaan-pekerjaan di akhir bulan ini, tenang aja, Ija bakal siap untuk nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di 3 interval nih. Ada yang pertama nih di Spada Sikat, informasi singkat dan juga tepat. Terus ada Spada Bestie, bekal semangat tiap pagi. Dan terakhir di Interval Insight, inspirasi pagi terupdate teman Pro 2. Kita bakal ngobrol berbagai hal yang benar-benar relate sama keseharian kamu. Ada informasi menarik tentu aja dengan lagu-lagu pilihan yang nemenin aktivitas sampai siang nanti. Kalau aku nemeninnya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Buat kamu yang lagi di jalan, lagi siap-siap atau udah mulai aktivitas nih, yuk buka minggu terakhir ini di bulan Agustus dan juga menutup bulan Agustus ini dengan bareng-bareng teman Pro 2. Tetap stay tune dan juga kita mulai Spada kali ini dengan lagunya Dia dan juga Indah Kus yang lagi viral banget nih, yaitu Malu-Malu teman Pro 2, spesial buat teman Pro 2.

0: si paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah, bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sebelum memulai aktivitas, kita cek dulu deh teman Brodua kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda ya. Hari ini cukup beragam, ada yang cerah berawan sampai dengan udara kabur. Kalau kemarin-kemarin tuh memang didominasi sama udara kabur teman Brodua. Nah hari ini lumayan beragam juga. Kita mulai dari Lumajang, diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Cuacanya cukup nyaman untuk aktivitas, tapi tetap pantau perubahan kondisi langit kalau punya agenda di luar ruangan atau outdoor nih. Nah di Jember sendiri diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Siang nanti cukup panas ya, jadi jangan lupa untuk minum yang cukup dan kalau beraktivitas di luar lindungi diri dari sinar matahari dengan gunakan sunscreennya dan juga jangan lupa untuk reapply teman Produa. Dan kita bergeser ke Banyuwangi yang diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kondisinya relatif nyaman juga. Tapi tetap siapin perlengkapan kalau cuaca berubah teman Produa. Terus kemudian Bondowoso hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Pagi masih kerasa sejuk, tapi suhu akan meningkat menuju siang hari. Sementara Situbondo diperkirakan udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius ya. Lumayan tinggi nih, sampai 32 derajat Celcius kalau siangnya. Buat yang berkendara tetap waspada terhadap jarak pandang ya. Siangnya cukup panas nih, lumayan 32 derajat. Jadi pastiin tubuh tetap terhidrasi. Dan itu tadi, jangan lupa untuk selalu apply dan reapply sunscreennya. Nah, ada juga update kondisi alam ya yang perlu diperhatikan. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Timur mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Nah, nanti masuk ke September, apakah ada sedikit perubahan nih sama Produa? Pokoknya tetap pantau terus aja. Terus buat yang punya aktivitas di perairan Jember, BMKG juga memperkirakan gelombang sekitar 2 sampai dengan 2,4 meter hari ini dan masuk kategori sedang. Jadi aktivitas di kawasan pesisir tetap perlu menyesuaikan kondisi laut terbaru. Jadi Lumajang berawan, Jember cerah, Banyuwangi berawan, Bondowoso cerah, dan terakhir Situbondo udara kabur teman Produa. Nah buat kamu ya, pokoknya disiapin aja semuanya, jas hujannya. Kemarin tuh kayak di Jember pukul 4 gitu teman Produa itu tuh tiba-tiba kok mendung. Aku kirain hujan kan, lewat di jalan Jawa, loh kok basah. Ternyata ada kendaraan yang memuat air. Tapi mendung banget teman Produa, kayak kirain hujan gitu ya, ternyata enggak jadi hujan juga. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut ya, ternyata kok hujan beneran. Nah, mending disiapin semuanya seperti jas hujan, terus punya sandal serep, terus juga ini payung ya teman Produa, buat kamu yang berkendara roda 4 ya, itu penting banget. Terus jangan lupa untuk selalu hidrasi tubuh. Jangan lupa minum air putih yang cukup, apply dan reapply sunscreennya, apalagi di cuaca seperti ini. Aku aja ini udah mulai kayaknya sering sekali ya kena radang gitu tuh Produa, tiba-tiba tenggorokan sakit dan segala macamnya. Padahal ya gak konsumsi gorengan dan segala macam, tapi kok apakah kurang minum? Nah itu mana pentingnya adalah minum itu penting banget tuh Produa. Kayak cuman air putih ya kan, tapi itu esensial banget untuk tubuh kita, karena tubuh kita dominan dengan cairan. Makanya air putih itu penting banget. Pokoknya jangan lupa teman-teman.

0: skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore-Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

Selanjutnya aku mau kasih updatean tentang lalu lintas nih, terutama di Jember Kota Tumpro 2. Karena hari Senin ya, hektik-hektiknya dengan segala kegiatan yang sudah menanti atau udah dimulai juga ya Tumpro 2. Kita mulai dari LPP RRI Jember depan ini ya, depan RRI di Jalan Panjaitan, di perempatan Panjajaran dan juga Perumahan Gunung Batu. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Jalan Panjaitan dari kedua arahnya. Dan geser sedikit ke depan SMA Negeri 1 Jember, tetangga kita ya. Ini juga sudah ada penumpukan kendaraan Long Pro 2 karena adik-adik pada berangkat, terus orang tua pada nganterin, gojek-gojek biasanya pada ini Long Pro 2, pada ojol-ojol tuh pada udah ngantri gitu, nganterin anak-anak sekolah ataupun kakak-kakak juga yang nganterin sekolah juga. Terus bergeser di kantor imigrasi, ini juga sudah ada penumpukan kendaraan ya, mengantri, selalu mengantri Long Pro 2 kalau di imigrasi itu, buat Long Pro 2 yang kalau ada keperluan di imigrasi sebaiknya datang pagi-pagi sih Tumpro 2, karena ya setiap lewat di situ ya pasti rame banget, entah itu kendaraannya udah menumpuk ya di Jalan Madura itu, wah luar biasa. Jadi mending pagi-pagi aja, nanti keburu penuh ya. Terus kita ke arah Jalan Geledek Kembar nih, yang di sini dari arah Panjaitan sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya. Terus dari arah Jalan Rejen Suprapto juga sudah, dari Jalan Geledek Kembar ya, dari arah Geledek Kembar juga sudah ada penumpukan kendaraan di Tumpro 2. Dan kita langsung ke pertigaan ini, pertigaan Tugu Koperasi Jember ya namanya ya. Jadi katanya banyak yang bilang Tembakan Jember, Tugu Koperasi, ini yang benar yang mana nih? Orang-orang Jember memberikan namanya apa nih Tumpro 2? Di sini dari arah Ahmad Yani dan juga menuju dari arah Geledek Kembar sudah ada penumpukan kendaraan nih di Jalan Trunojoyo Tumpro 2. Wah, lumayan panjang ya. Sampai dengan Jalan WR Supratman nih, Gang SMAK. Ini Jalan Trunojoyo lumayan hektik nih di sini Tumpro 2, terpantau cukup padat juga sampai dengan apalagi pas sore ya, itu pokoknya pas pagi mau berangkat ataupun pas sore hari jam pulang kantor kayak jam 4-an gitu Tumpro 2 pasti macet, dan enggak yang macet-macet berhenti sih, cuman pek banget Tumpro 2 kayak penuh gitu di Jalan Trunojoyo ini. Terus kita bergeser ke masih Jalan Trunojoyo tapi di perempatan Kahasidik dan juga Saman Hudi. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan juga Tumpro 2, tapi dari Kahasidik dan juga Saman Hudi masih terpantau lancar. Untuk Jalan Hosokraminoto masih terpantau lancar juga. Kita bergeser ke Jalan Gajah Mada yang terpantau juga dari kedua arahnya lancar. Terus ke Sultan Agung atau ke arah Alun-Alun yang di sini juga terpantau lancar. Jalan Kartini juga masih terpantau lancar juga. Ahmad Yani so far lancar, yang ada penumpukan kendaraan tuh mau ke arah Jalan Trunojoyo. Untuk ke arah PB Sudirman nih di perempatan SMP Negeri 2 Jember sudah ada penumpukan kendaraan dari kedua arahnya. Untuk ke Jalan Bedadung atau dari arah Bedadung masih terpantau lancar. Kita bergeser ke area kampus nih di Bundaran Mastrip. Dari arah Kalimantan sudah ada penumpukan kendaraan, dari arah Jalan Mastrip juga sudah mulai terpantau ada sedikit penumpukan kendaraan. Dari Jalan Mastrip menuju PW Sudirman juga sama Tumpro 2 sudah ada penumpukan kendaraan, tapi dari arah Jalan Danau Toba masih lancar. Kita ke Bundaran DPRD, di sini sudah terpantau padat dari arah Jalan Bengawan Solo, dari Jawa, Jalan Jawa, ataupun dari Jalan Sumatera sudah ada penumpukan kendaraan untuk mengantri perpindahan jalur ya. Untuk Jalan Jawa sendiri pastinya di depan SMP Negeri 3 sudah ada penumpukan kendaraan, dan juga di depan Semada juga sudah ada penumpukan kendaraan untuk area sekolahan ya, karena pagi ini pukul 6 lebih 47 menit ya, biasanya pada nganterin anak-anak sekolah ataupun pada berangkat sekolah juga. Kita ke pertigaan Jalan Jawa, di sini masih terpantau lancar ya dari arah Jawa, Riau dan juga Karimata.
Kita ke perempatan Jetos. Nah, kalau dari arah Kaliurang sudah ada penumpukan kendaraan Mompro 2, tapi dari Riau, Tidar dan juga Mastrip masih terpantau lancar. Nah, itu tadi Mompro 2 ya, updatean informasi lalu lintas di Jember Kota. Pokoknya hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan lupa helm, surat-surat kendaraannya. Dan pastinya semoga dilancarkan untuk perjalanannya sampai nanti pulang ke rumah lagi. Amin.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindar.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selain hari ini adalah hari akhir bulan Romo Pro 2, ini juga bertepatan dengan 31 Agustus, ya iyalah. Menurut Napa Bebody, ya kan, ada beberapa peringatan yang cukup menarik hari ini. Salah satunya mungkin sudah sering kita dengar, yaitu hari kemerdekaan Malaysia nih Romo Pro 2. Karena Malaysia sama Indonesia itu ternyata birthday-nya di bulan yang sama, yaitu di Agustus. Bedanya cuma di tanggalnya aja. Malaysia yang merayakan kemerdekaannya ya setiap 31 Agustus. Pada 31 Agustus 1957, Federasi Malaya resmi merdeka dari Inggris. Momen ini dipimpin oleh Tengku Abdul Rahman yang kemudian dikenal dengan Pekikan Merdeka sebanyak 7 kali. Nah, jadi kalau di Indonesia punya 17 Agustus, Malaysia punya 31 Agustus sebagai hari nasionalnya dong pastinya. Dan selain itu di Indonesia, tanggal 31 Agustus juga diperingati sebagai hari pengesahan UU Keistimewaan Yogyakarta yang berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ya. Dan ada juga peringatan internasional yang mungkin terdengar lebih agak urgent gitu, memproduksi serius ya, yaitu International Overdose Awareness Day atau Hari Kesadaran Overdosis Internasional, yang peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya overdosis sekaligus mengurangi stigma terhadap orang-orang yang terdampak juga. Dan yang satu lagi adalah Hari Internasional untuk Orang Keturunan Afrika yang ditetapkan oleh PBB untuk mengakui kontribusi dan juga keberagaman masyarakat keturunan Afrika di berbagai belahan dunia. Nah, kalau melihat tanggal 31 Agustus ini, ternyata satu tanggal bisa punya banyak cerita. Ada sejarah kemerdekaan, ada juga peringatan nasional sampai dengan isu sosial yang ngajak kita lebih peduli. Jadi sebelum benar-benar meninggalkan Agustus nih, karena udah di penghujung banget, yuk tutup bulan ini dengan sedikit menambah wawasan dong. Siapa tahu dari satu tanggal yang kelihatannya ya biasa aja bagi kita semua ya Lumpro 2, justru menemukan cerita sejarah yang sebelumnya belum pernah diketahui nih, atau kamu belum tahu banyak tentang sejarah-sejarah pada setiap harinya, bahwa setiap harinya tuh yang merupakan sejarah-sejarah baru. Mungkin ada juga sejarah atau staple baru nih Lumpro 2 di hari kamu. Di hari Senin ini mungkin kamu punya agenda-agenda besar, semoga berjalan dengan lancar juga. Yang ulang tahun di 31 Agustus ini, pokoknya selamat ulang tahun, semoga umurnya juga berkah, sehat selalu ya, bahagia selalu teman Pro 2. Dan buat yang anniversary pada hari ini 31 Agustus juga, semoga tetap langgeng ya sampai kapanpun itu. Yang belum menikah ya disegerakan, gitu aja sih teman Pro 2, padahal dirinya juga belum.